0: melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga masih berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadam listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang pemadaman listrik terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3, Tosumu, Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU perampasan aset, termasuk opsi pembentukan dan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang disampaikan bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadi satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran, kemudian nggak ada kita mendagri yang punya kewenangan untuk mengecek mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih, ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang diberikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen dan perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAI, yang tahun ini mengingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini. Demikian Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan Anda akan mendengarkan kabar Aceh untuk pagi ini. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan, kita nantikan untuk bisa bergabung, bisa terhubung juga dengan teman-teman, rekan-rekan yang ada di Korwil Nusantara 17 Aceh untuk kabar Aceh pagi ini.

0: RRI Takengon ya, Mbak, di kediaman di mana saja Anda berada, masih kita nantikan untuk bisa terhubung, untuk kita bisa mendengarkan kabar Aceh pagi ini.
1: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Kolwil Sule Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekormil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari P3 Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh Melabo. Silakan, Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John Nehru.
1: Ya, John Nehru nih, presenter baru nih ya. Dari Melabo. Kami
4: silakan,
1: Banda Aceh ada Arso ya, Sabang ada Rizka, Datengu ada Madiana,
2: iya bang,
1: ya. Luxmawe ada Denny ya, Denny Usman.
0: Baik, Joneru mungkin sebelumnya kita sapa BMKG dulu ya, Joneru ya.
1: Kita dengar informasi BMKG dulu.
0: Baik, silakan Novrida, informasi cuaca pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar JRRI dimanapun Anda berada. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra dari cuaca kami, untuk beberapa wilayah di Provinsi Aceh masih diguyur hujan pada pagi ini, yaitu khususnya di wilayah, beberapa wilayah di Banda Aceh dan juga di pesisir utara wilayah Aceh Timur itu masih hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk siang hari, siang hingga sore hari, beberapa wilayah diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, lalu Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidi, Pidi Jaya, Subur Salam, Simelu, dan wilayah Nagan Raya. Untuk potensi hujan dengan intensitas lebat hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Aceh Barat Daya dan juga wilayah Kayo Luas. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Lalu untuk perkiraan angin, hari ini diperkirakan angin tiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu suhu udara diperkirakan di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Provinsi Aceh, hari ini diperkirakan di kategori tenang hingga tinggi, yaitu di ketinggian 0,05 hingga ketinggian 4 meter. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan akan terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu. Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di wilayah perairan tersebut, diharapkan untuk berhati-hati dan juga selalu waspada terhadap potensi cuaca buruk di wilayah tersebut. Lalu untuk titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Begitu bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih Novrida, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan kembali Joneru.
1: Ya, baik rekan Arso ya. Mungkin mulai dari Banda Aceh dulu nih rekan kita Arso ya untuk menyampaikan informasi ini.
0: Baik, Joneru untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh pagi tadi sempat diguyur hujan gerimis ya. Saat ini kota Banda Aceh sudah kembali cerah, dan juga kabar baik yang kami sampaikan hari ini ya. Untuk informasi pagi hari ini, pertama kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Pas saat lagi dengan tema 81 tahun Indonesia Merdeka, menjaga persatuan, menguatkan kedaulatan. Dan ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan. Informasi pertama, Pemdam Tirta Montala Aceh Besar terus memperkuat upaya penanganan dampak bencana kekeringan dengan menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan yang mengalami krisis air dalam pekan terakhir. Sebanyak 270.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di berbagai titik terdampak. Koordinator Lapangan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, Salaman, mengatakan Distribusi air bersih dilakukan setiap hari sebagai bagian dari upaya tanggap darurat kekeringan yang sedang berlangsung di Aceh Besar. Sesuai arahan Bupati Syekh Muaram, dalam sepekan terakhir telah menyalurkan sekitar 270.000 liter air bersih ke sejumlah kawasan terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan setiap hari agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Dan informasi berikutnya mengenai pasokan BBM di Aceh ditambah 120% untuk mengatasi kelangkaan di SPBU. Informasi ini disampaikan langsung Sales Branch Manager SBM Aceh atau Full Pertamina Patraniaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adi Chandra, dalam rapat bersama tim pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten 2 Setda Aceh, Teku Robi Izra. Pertamina Patraniaga juga ikut melakukan sidak lapangan bersama pemerintah Aceh dan APH untuk monitoring ketersediaan stok BBM serta penerapan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar SPBU tidak melayani kendaraan yang telah dimodifikasi tangki serta penggunaan kegiatan ilegal lainnya. Untuk mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshaling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU. Baik, mungkin itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali lagi ke Joneru.
1: Baik, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Dan kita menuju Sabang. Ada Rizka, silakan informasi dari Sabang.
3: Iya, halo Bang Joneru. Salam kenal.
1: Salam kenal, ya.
3: Iya, dari Sabang ini dapat kita informasikan ya. Untuk pagi hari ini terpantau cerah berawan, tapi dari kemarin ya, kalau tidak salah, atau dua hari yang lalu juga kita anginnya cukup kencang untuk di Sabang ini, hingga menyebabkan pohon tumbang yang sempat menutup badan jalan. Ini tepatnya kejadiannya di depan MTSN Gampong Codbau pada Selasa kemarin pagi pukul 8. Dan peristiwa yang diduga dipicu angin kencang itu sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi untungnya tim BPBD cepat mengevakuasi pohon yang menutup jalan sehingga akses lalu lintas bisa kembali normal dengan cepat. Selanjutnya dapat kami informasikan juga kebakaran ini melanda sebuah bengkel sepeda motor milik warga di Jalan Tengku Cikditiro, kawasan Simpang Garuda, tepatnya di sekitar Masjid Agung Babusalam, Gampong Kuta Atuh, Kota Sabang pada Selasa sore kemarin. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan petugas pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 17 lebih 18 menit. Dan setelah menerima informasi tersebut, regu piket langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Dan kebakaran ini diperkirakan sudah terjadi sekitar pukul 4 sore. Dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan besarnya kerugian material masih dalam proses pendataan. Untuk kejadian kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan meski demikian seluruh isi gudang bengkel dilaporkan hangus terbakar dan juga kebakaran sempat menimbulkan polusi udara akibat ikut terbakarnya berbagai material berbahan karet seperti ban kendaraan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Melabuh.
1: Baik, rekan Rizka di Sabang, terima kasih atas informasinya. Dan ya, kita menuju, ya, terima kasih. Kita menuju ke Takengon. Ada Madiana, ya. Silakan Madiana.
6: Terima kasih, selamat pagi Bang John Nehru. Baru pagi ini selamat Anda pagi, bisa lihat juga wajahnya gitu ya. Kariska ya, Kariska juga gitu ya. Baru pagi ini jumpa atau bisa ya, ini sama Bang John Nehru gitu ya.
7: Wajahnya ini ya, imut.
6: Baik,
3: terima cuma dengar pilihan 17 ya.
6: Betul. Jadi saya lanjutkan informasinya Bang Joneru untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga di wilayah ini dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga semen di tingkat pabrik tidak mengalami kenaikan, terbatasnya pasokan membuat harga di pasaran melonjak. Pelaksana tugas PRT Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Abrar Gunawan, mengatakan tingginya permintaan menjadi penyebab utama kelangkaan semen. Kebutuhan material bangunan meningkat seiring banyaknya proyek pemerintah, pembangunan konstruksi, serta pembangunan kembali rumah-rumah masyarakat pasca bencana. Dan selain tingginya permintaan, distribusi semen ke Aceh Tengah juga menghadapi kendala. Pasokan yang sepenuhnya bergantung pada jalur darat harus menyesuaikan kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan akibat bencana alam. Kondisi ini membuat kapasitas angkutan atau tonase yang dapat dibawa kendaraan menjadi terbatas. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi turut memperlambat proses distribusi semen ke daerah ini, sehingga pasokan yang masuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Abraham menegaskan bahwa kenaikan harga bukan berasal dari pihak semen. Menurutnya harga di tingkat produsen masih stabil, namun terbatasnya pasokan menyebabkan harga di daerah tingkat distributor dan pengecer meningkat. Demikian Bang dari RRI Takengon untuk informasi pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Bang, Bang John.
1: Baik, Mbak Diana, terima kasih sudah bergabung dari Takengon.
6: Terima kasih.
1: Salam
6: Bang.
1: Untuk Mbak Diana dari Melabu, dan kita ke Singkil dulu ya. Ada Nur Hayati nih di Singkil ya. Halo Nur Hayati. Apakah Nur Hayati bisa mendengar? Suaranya belum ada nih.
6: Iya Kak Nur Hayati, ya. Belum
0: mikir. Nur Hayati itu ada lagunya itu Bang John.
1: Pada sutra.
6: Iya, Kak Nur Hayati mic-nya masih ini Kak.
1: Oke ya.
6: Oke.
1: Okay. Ya. Ada. Sudah bergabung. Sudah
6: ada. Ya.
1: Oke, lanjut Nur Hayati dari Singkil.
7: Ya, selamat pagi Bang John. Salam kenal ya, Bang.
1: Salam kenal. Dengan Nero di sini.
7: Iya, ini sepertinya tadi mohon maaf ya atas keterlambatan masuknya ya, karena linknya banyak banget yang di-share, tapi cuma ini yang terakhir yang bisa naik gitu.
1: Oke, lanjut Nur Hayati.
7: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini susah sekali kita tebak ya. Dan untuk di Aceh Singkil, cuaca juga dalam kondisi sedikit mendung pagi hari ini. Dan satu informasi dari Subuh Salam ya, ini terkait dengan Pil Kampung serentak di Subuh Salam, yang ternyata sudah sebanyak 12 desa di Kecamatan Runding Kota Subuh Salam yang sukses merampungkan tahapan pengundian dan pencabutan nomor urut calon kepala kampung untuk pemilihan kepala kampung tahun 2026 pada Selasa 4 Agustus 2026. Sebagian besar proses pengundian nomor urut peserta tingkat desa dipusatkan dan berlangsung lancar di aula kantor Camat Runding. Tidak semua desa dapat melaksanakan pengundian di kantor kecamatan tersebut karena kendala cuaca juga serta akses di lapangan. Dan Camat Runding sendiri mengatakan T. Ridwan Saidi, sebanyak 3 desa terpaksa mengalihkan lokasi pencabutan nomor urut ke desa masing-masing, yakni Desa Tanah Tumbuh, Desa Siperkas, dan Desa Suak Jampang. Langkah pengalihan lokasi tersebut diambil mengingat jarak tempuh ketiga desa tersebut cukup jauh dari kantor camat, ditambah kondisi cuaca hujan lebat yang mengguyur wilayah pada hari Selasa Agustus 2026. Kemudian Kecamatan Runding merupakan wilayah dengan jumlah desa terbanyak ya yang menyelenggarakan Pil Kampung serentak tahun 2026 di Kota Subuh Salam. Itu saja satu informasi dari Aceh Singkil, Bang John, pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hayati di Aceh Singkil.
0: Lagunya bagaimana tuh Bang John Heru? Kalau Nur Hayati,
1: mana sutra?
0: Baik, baik. Iya, iya.
1: Oke, kita ke Denny Usman nih di Usmawe ya.
0: Terima kasih Denny Usman. Baik, Bang John Nehru,
4: apa namanya, Tumhari Bina Sendegi gitu. Tanpamu hidup ini tidak lengkap gitu ya, bahasa India. Baiklah, oke, dari Lok Sumawe, ini kabarnya masih juga terkait dengan semen. Tadi Kak Madiana di Takengon yang sempat menyinggung masalah semen ya. Lok Sumawe juga merasakan hal yang sama. Mati kita ini kalau soal semen sekarang ini. Bahkan dengan harga Rp100.000 per sak, itu pun stoknya masih tidak ada di,
6: ada yang 110 di Bang,
4: toko bangunan ya. Oke, okay. Kemudian seperti yang sudah dikatakan oleh General Manager PT SBA, apa namanya, Solusi Bangun Andalas, SBA itu yang sudah bicara ke media. Jadi Aceh ini sekarang kekurangan semen itu 12.500 per sak ya. 12.500 sak per hari. 12.500 sak per hari kita kekurangan semen. Makanya kejadiannya stok semennya tidak ada di pasaran saat ini. Kemudian di Lok Sumawe juga sekarang ini sedang persiapan pemilihan kecik langsung ya, secara langsung atau pilciksung. Sama seperti informasi yang sempat disinggung dari Singkil tadi oleh Kak Nur Hayati, di Lok Sumawe juga ini sedang persiapan, ada 47 gampung dari 4 kecamatan. Dan pilciksungnya nanti dilakukan secara serentak pada tanggal 20 September 2026. Nah, jadi untuk saat ini masing-masing kampung sudah memasuki proses persiapan, baik itu penjaringan bakal calon, kemudian juga penetapan calon dan masa kampanye ya, kemudian hingga pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nantinya dari 47 kampung nanti akan memilih kepala desa atau kepala kampung atau keci di daerah di wilayah pantai utara ini disebut dengan keci begitu ya. Ini akan serentak memilih masing-masing kepala desanya nanti di tanggal 20 September 2026. Sementara saat ini sedang memasuki masa persiapan penjaringan bakal calon. Demikian informasi dari Lok Sumawe, John Nehru. Kembali ke Anda di Melabuh.
1: Baik, terima kasih rekan Denny Usman di Lok Sumawe. Kita di Melabuh ada informasi nih, Kapolres Aceh Barat ini ikut tanam jagung nih untuk ketahanan pangan. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada jagung yang juga salah satu pilar penguatan ketahanan pangan nasional. Padang jagung dimulai kemarin di daerah Padang Sikabu pada pukul 9.30, dilaksanakan di lahan seluas 1 hektar. Pada kesempatan itu Kapolres Aceh Barat turut memanen jagung bersama para petani sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap pengembangan sektor pertanian. Kehadiran Kapolres di tengah area pertanian jagung ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK mengatakan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Menurutnya sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Panen jagung ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian dan masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga hasil panen petani semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, jelas Kapolres. Itu informasi dari Melabuh untuk swasembada pangan penanaman jagung gitu. Oke, dengan berakhirnya informasi Melabuh, kita cukupkan informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut bergabung sama di kesempatan hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezeki.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kabar Aceh kita sudah ikuti di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon ataupun di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan sebelumnya juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta sebelumnya kita sudah ikuti. Dan mendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lintas informasi sudah saatnya kami sampaikan satu informasi terkini keruan dengar Anda sudah pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, satu informasi terkini kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kali ini pendengar, informasinya mengenai Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan tingkat inflasi year on year atau year on year atau tahunan tertinggi di Indonesia pada periode Juli tahun 2026. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi di Aceh Tengah mencapai 6,91%, menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh kabupaten atau kota di tanah air. Data ini disampaikan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Dr. Ateng Hartono SE MSc dalam rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa kemarin. Tingginya inflasi dipicu kenaikan harga sejumlah kelompok pengeluaran terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Kami sudah sampaikan mendengar satu informasi terkini di Lintas Informasi di pagi hari ini, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Dan Lintas Informasi bisa Anda ikuti kembali dan bisa Anda dengarkan pada pukul 12 yang nanti, tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi ke pendengar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, semoga selalu sehat, semangat, dan penuh berkah dalam menjalani aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan, yang sedang Anda kerjakan di hari Rabu yang cerah ini. Dan pendengar, salam hangat untuk pendengar setia RRI Rimba Raya 10,1 MHz di Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Kailuas, Aceh Tenggara, hingga dimanapun Anda berada. Dan pendengar, semoga apa yang kami bawakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bisa terhibur. Dan baiklah pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di pagi hari ini, tentunya di hari Rabu ini, kami akan sampaikan informasi ke ruang lingkar Anda dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur ruang lingkar Anda bagi yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang sedang istirahat bersama keluarga, teman, saudara, ataupun dimanapun Anda berada. Dan sedikit informasi juga, ada Aceh Fakta nanti kami sampaikan ke ruang lingkar Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Pendengar, di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami, kami masih ucapkan selamat pagi kurmaningkar Anda dan semangat untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas di hari Rabu ini. Pendengar, di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan satu informasi pertama. Yang bisa kami bawakan ke pendengar Anda adalah informasi mengenai keuangan, yaitu pasar tunggu data pertumbuhan ekonomi, IHSG berpeluang makin menguat. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia masih berpeluang menguat dalam perdagangan hari ini, Rabu 5 Agustus tahun 2026, seiring penantian para investor terhadap rilis sejumlah data ekonomi di hari ini. Pada Selasa kemarin, pendengar, IHSG ditutup menguat signifikan 1,37% ke level 6.319,61. Penguatan IHSG disebabkan aksi beli investor asing dengan net buy atau beli bersih sebesar 741,19 miliar rupiah. Saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah saham-saham finansial, yakni BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Menteri Keuangan Purbayaudi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi tetap kuat meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Penopang pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi berasal dari investasi yang meningkat, serta energi kebijakan pemerintah dan otoritas. Lebih lanjut, tim Pitraco menyebutkan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh adanya program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi. Konsumsi rumah tangga terjaga karena adanya stimulus selama masa libur sekolah di triwulan 2 kemarin. Selain adanya upaya penciptaan lapangan kerja, pemerintah berencana memberikan lagi stimulus ekonomi terhadap kendaraan listrik, yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP hingga 100% atas pajak penjualan atas barang merah PPNBM untuk kendaraan listrik. Pemerintah juga akan memberikan insentif sebesar 40% bagi jenis mobil tertentu. Insentif ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM di domestik hingga berpotensi mengurangi impor minyak. Dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi lainnya masih kami akan sampaikan ke pendengar Anda. Dan tentunya masih kami hibur pendengaran dengan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kami ucapkan kembali selamat menikmati.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Masih dengan saya sendiri, penonton yang masih kami temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Nah, pendengar, untuk informasinya datang dari Gay Lewis, yaitu BNNK Gay Lewis Latih Pendidik Sebaya Anti Narkoba untuk Wujudkan Ananda Bersinar. BNNK Kabupaten Gay Lewis menyelenggarakan pelatihan pendidik Sebaya Anti Narkoba selama 3 hari, 4-6 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan 10 siswa SMP dan SLTP. Pelatihan ini merupakan bagian dari program Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang bertujuan membentuk agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta pelatihan diharapkan mampu memberikan edukasi dan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada teman sebaya dan komunitas sekitar.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini. Itu laundry, ma.
1: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

0: Sumatera Utara Sumut mendapatkan bantuan DAP Australia 1 miliar rupiah. Informasi tersebut beredar di media sosial Facebook beberapa waktu yang lalu. Dalam unggahannya terdapat video seorang polisi berdiri di depan gereja dengan narasi sebagai berikut. Dan pendengar, cek fakta dari liputan6.com melakukan penelusuran menggunakan situs deteksi AI hypertension.com. Hasilnya hypertension menganalisa dari video tersebut merupakan 99,9% merupakan buatan AI. Sementara audio 76,4% dari defect mencapai 85,5%. Selain itu penelusuran juga dilakukan dengan mengunjungi akun resminya JetLiven First di Instagramnya @cekimanuputi. Dari penelusuran tersebut tidak ditemukan adanya pemberitaan bantuan DAP Australia 1 miliar rupiah kepada anggota polisi yang bernama Abraham seperti dalam video tersebut. Kami sudah sampaikan informasi cepakta, Anda bisa ikuti cepakta berikutnya pada pukul 14 di RRI Pro 1 Rimaraya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu kurban dengar Anda dan nantikan informasi yang bisa kami bawakan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali ini.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Untuk informasinya yang bisa kami sampaikan untuk Anda, kali ini mengenai Bupati Galuh tetap perjuangkan 5 desa keluar dari kawasan TNGL. Pemda Galuh tetap berkomitmen memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung agar dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Galuh saat ini saat menganggapi upaya Balai TNGL yang membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Pemda Galuh juga menegaskan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui pendekatan dialog dan sinergi antar lembaga dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kawasan konservasi dan kepastian hal masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi pendengar, tersisa tinggal 30 menit lagi. Nah baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya ke ruang dengar Anda. Kali ini informasinya mengenai 38 tim ikut turnamen Voli Putri ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Timang Gajah. Pendengar di mana pun Anda berada, Camat Timang Gajah Chandra Sasmita resmi membuka turnamen voli putri sekecamatan Timang Gajah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Selasa 4 Agustus tahun 2026. Turnamen itu merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun dari Republik Indonesia dan inisiasi oleh Perum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Prokopincam Timang Gajah sebagai ajang pembinaan olahraga sekaligus bagi perempuan untuk menyalurkan bakat dan prestasi. Sebanyak 38 tim dari 30 kampung di Kecamatan Timang Gajah turut ambil bagian menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Camat Chandra Sasmita mengapresiasi panitia, Prokopincam, pemerintah kampung, dan seluruh peserta yang telah mendukung pelaksanaan turnamen. Ia berharap seluruh pertandingan berlangsung sportif, menjunjung tinggi kekompakan dan semangat persaudaraan sehingga peringatan ulang tahun ke-81 semakin semarak dan dapat dinikmati seluruh masyarakat Timang Gajah.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
1: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit tersisa kami akan putarkan lagu-lagu terakhir Kerwanikan Anda. Dan sebelumnya tadi, informasi yang kami sampaikan sebelumnya termasuk informasi terakhir di pagi menjelang siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar. Terima kasih yang sudah temani kami dari awal sampai akhir. Dan bapak pendengar, bila ada salah kata ataupun salah ucap di berbicara yang sama ini. Berikutnya rekan siar kami yang nanti akan hadir mendengar Anda selanjutnya dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar, terima kasih kembali dan saya Bani Wanara pamit undur diri dari mendengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Perasaan baper ya? Suka. Kita kan temen. What? Itu. Gotta go.

0: baik untuk pagi hari ini. Kita sudah di apa nih, sudah disuguhi ya, atau sudah ditunjukkan apa namanya nih, Pak, saya manggilnya Bapak atau Abang kali ya, Bapak kali ya.
1: Abang dong.
0: Abang juga.
1: Biar kelihatan muda.
0: Benar, benar. Saya juga maunya seperti itu. Sudah di ini kan apa siaran persnya. Jadi sudah cerita apa sudah kita baca-baca sedikit, tapi kan apa ya, karena berbicara tentang yang agak jelimet barangkali kalau orang lain, mudah-mudahan pagi ini nggak sejelimet yang kita bayangkan gitu ya Bang ya, mengenai ini tadi, makanya judulnya kita buat seringan mungkin. Betul. Mengenai cek fakta lah gitu ya. Seperti di TV-TV ada cek faktanya. Bagaimana untuk apa nih bedah PP nomor 20 tahun 2026 ini Bang, siapa yang akan kita inikan terlebih dahulu nih Bang?
1: Dikit mungkin kali saya pengantar dulu.
0: Silakan. Oke.
1: Pertama kali terima kasih nih Kak, sudah bisa kita ikut siaran di sini.
0: Benar.
1: Judulnya agak serem ya.
0: Makanya itu tadi seperti di mana gitu ya, ada cek
1: mitos atau fakta. Anak-anak zaman sekarang sering ada tuh konten mitos atau fakta. Nah ini. Yeah. Sebenarnya kita juga pengen membedah supaya tidak, supaya ini lebih jelas di masyarakat.
0: Betul.
1: Apalagi kalau ngomongin pajak ya, gitu. Sensitif juga nih. Siapa sih
0: ya? Akhir ini agak sedikit disoroti gitu ya.
1: Benar juga sih. Gitu. Kita juga tadi udah ngobrol di jalan. Yeah. Aduh, kita kayak ke medan perang sekarang. Tapi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kami juga, melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai PP 20 ini.
0: Betul.
1: Ini dari Bang Adam. Mungkin bisa jelasin nih, Dam, PP 20 ini kita bahas apa sih?
0: Iya, betul. Biar kita juga, saya juga harus tahu sepertinya gitu.
2: Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya, Pak ya.
1: Oh, iya benar.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kan kita ini dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

0: perpajakan.
1: Perpajakan.
0: Di Maraya. Mm-mm. Kantor kita itu di Pantiraya Kabupaten Bener Meriah. Nah, biasanya kantor kami itu sering didengar dengan nama mungkin KP2 KP Rimbaraya gitu, Bu. Jadi KP2 KP Rimbaraya ini dia sebenarnya masih satu bagian dari KPP Pertama Biren. Yang mana KPP Pertama Biren itu kan dia ada 4 wilayah kerja, 4 kabupaten, itu ada Kabupaten Jaya, Kabupaten Biren, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Nah, di Bener Meriah itu kayak kantor perwakilannya itu ada KP2 KP Rimbaraya. Nah, untuk yang materi hari ini yang kita mau bahas itu ada aturan PP20 tahun 2026.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi di bulan April tahun 2026 ini pemerintah ada menetapkan peraturan PP20 tahun 2026. Nah, sebenarnya aturan ini itu udah ada dari lama sih sebenarnya, Kak. Dari tahun 2013. Nah, aturan ini sering didengar mungkin PPh final UMKM 0,5%.
1: Iya, iya, nah, benar.
0: Di tahun di bulan April ini ada pembaruan atau penyesuaian terkait dengan aturan ini. Nah, mungkin yang jadi highlight utama di perubahan yang aturan PP20 ini itu ada terkait dengan penghapusan batas waktu PPh final UMKM 0,5%. Nah, yang di tahun-tahun yang di aturan-aturan sebelumnya itu kan masih ada batas waktunya. Jadi untuk yang orang pribadi itu batas waktunya 7 tahun. Kemudian di aturan terbaru ini batas waktunya itu dihapuskan. Jadi untuk penggunaan PPh final ini itu berlaku selamanya. Nah, kemudian juga untuk terkait dengan jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu ada threshold 500 juta tidak kena pajak. Nah, itu di aturan yang terbaru juga masih ditetapkan seperti itu. Kemudian juga untuk PT perorangan itu juga sama, tidak ada batas waktunya. Dan juga untuk koperasi itu batas waktunya diatur 4 tahun. Begitu.
1: Itu untuk sementara gitu ya, yang disampaikan.
0: Highlight utamanya dari aturan inilah.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul, oh, betul.
2: Mungkin tambah biasa aja gini, mungkin ke anak biar kita dapat konteksnya. Jadi kalau yang PPh final UMKM 0,5% ini memang ini bentuknya insentif dari kita, fasilitas untuk memudahkan UMKM. Karena tarifnya kan lebih rendah, itu 1,5% dari omset.
1: Okay.
2: Ya, beda dong dengan yang lain. Nah, kalau misalnya kayak orang pribadi atau badan selain UMKM yang nggak pakai tadi PPh final UMKM, kalau badan nih dia tuh melakukan pembukuan,
1: betul,
2: bikin laporan keuangan,
1: betul,
2: laba ruginya berapa, baru dikali tarifnya gitu loh.
1: Nah,
2: kemudian kalau kita orang pribadi nih pegawai, itu kan kita kenanya kan ada tarif juga. Nah, kita kan dari penghasilan dikurangi PTKP dikali tarif 5%, 15%. Jadi udah selisihnya juga jauh.
1: Sudah mulai kelihatan ya. Perubahan itu tadi yang
2: betul,
1: sudah kelihatan.
2: Kalau yang dulu tadi dibilang, kalau dulu tuh 7 tahun tuh maksudnya gini, karena misalnya kalau di aturan yang lama, ini orang pribadi punya usaha, punya kok lontong misalnya, atau punya bengkel, dia pakai PPh final UMKM 0,5%. Kalau sudah 7 tahun, setelah itu maka dia harus bikin pembukuan, nanti ngitungnya pakai mekanisme normal. Berapa untung ruginya kali tarif gitu, yang saya tadi.
1: Tapi selama ini kan masyarakat hanya langsung bayar pajak aja, tidak paham untuk uraian-uraian yang tadi disebutkan sama Pak Nurdin sama Bang Adam gitu ya. Ini tadi yang mungkin sosialisasi seperti ini yang masyarakat yang harus sosialisasinya dibanyakkan gitu ya, agar masyarakat paham begitu ya Pak Nurdin ya. Sejauh ini itu tadi sosialisasinya sudah sampai di mana begitu Pak Nurdin, walaupun sekarang kan lebih ibaratkannya jalan tanpa hambatan, masyarakat bisa lihat di media sosial untuk sosialisasi seperti ini gitu.
2: Jadi yang tadi dibilang itu dari tahun 2013 ya,
0: aturan pertama kali
2: 2013. Jadi itu dari 2013, kemudian diubah di 2018, kemudian ada lagi perubahan tahun 2022, nah yang baru 2026. Jadi memang untuk PPh final UMKM ini, kalau dari sisi masyarakat yang sudah menggunakan, insya Allah itu sudah banyak yang pakai tarif yang 0,5% ini gitu. Tapi memang masih tetap kita sosialisasikan terus menerus setiap tahunnya. Itu kita memang banyak kegiatan sebenarnya yang dilakukan. Tadi medsos otomatis nih. Jadi kalau Kak Ana cek media sosial kami atau Dirjen Pajak, itu konten tentang PPH final UMKM itu masih lagi banyak-banyaknya karena aturannya kan masih hangat-hangatnya juga ya. Terus kemudian ikhtiar kita juga nih ketemu Kak Ana nih ngobrol, kita jelasin juga nih bahwa pelaku usaha UMKM orang pribadi berhak loh, satu tadi kata Bang Adam 500 juta pertama itu nggak dapat pajak sebenarnya. Baru setelah 500 juta berikutnya, di atas 500 juta sampai 4,8 barulah dia bayar 0,5%.
1: Oke. Jadi kalau sekarang pertanyaannya bahwa apa orang beranggapan semua UMKM itu dikenakan PPH final 0,5% tadi itu?
2: Rata-rata, bukan rata-rata ya. Kita kalau ditanya semua beranggapan seperti itu, karena memang sebenarnya desainnya aturan ini menyasar ke UMKM.
1: Ya.
2: Jadi kalau boleh cerita ke Ana nih, dulu istilahnya itu para pembuat aturannya, alam berpikirnya kan tujuan awalnya itu memang untuk memberi fasilitas untuk UMKM. Karena kan mereka istilahnya secara kapasitas
1: masih
2: secara kapasitasnya kan bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi kalau disuruh bikin pembukuan kan agak rumit nih. Dia kan harus nyatet biaya, terus nanti bikin laporan keuangan. Nah, dengan PPH final UMKM ini sebenarnya ya tadi untuk memudahkan. Cukup nanti nyatet, ini toko hari ini dapat jualan berapa. Oke, itu kan lebih gampang nih ketimbang nyatet biaya juga. Terus kemudian nanti sebulan dapat berapa, tinggal dikali 0,5% aja gitu.
1: Jadi biar nggak kaget warga kita yang tadinya di UMKM, karena kan sekarang kita sedang berbicara mengenai mitos atau fakta tadi tentang pajak yang 0,5% tadi untuk UMKM gitu ya. Ini yang mereka harus dengar, mudah-mudahan ini yang makanya kita juga kemarin sudah promosikan bahwasanya kita dialog pagi ini untuk menyampaikan hal yang disampaikan Pak Nudi dan Bang Adam gitu. Bang Adam, barangkali ada yang ditambahkan lain selain mungkin saya juga punya stok pertanyaan yang banyak barangkali Bang Adam.
0: Mungkin saya menambahin dikit. Kan mungkin beredar di masyarakat itu kayak semua UMKM dikenakan pajak gitu. Sebenarnya juga kalau dari aturan ini itu sebutan UMKM-nya itu bukan hanya terbatas untuk yang menengah kecil ke bawah ya Pak ya. Nah itu di aturan ini itu disebutkan bahwasanya yang berhak atau yang dapat menggunakan fasilitas ini itu adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu masih bisa menggunakan fasilitas ini gitu. Dan ketika dia sudah melebihi 4,8 miliar tersebut, dia harus beralih ke skema yang normal. Karena itu tadi mungkin karena aturan ini kan awalnya itu untuk mengakomodir yang usahanya masih menengah ke bawah lah. Ketika sudah melebihi batas tersebut, ya dianggap sudah lebih mampu untuk beralih ke skema yang normal.
1: Sedikit barangkali yang ini, apakah di daerah kita Takengon Bener Meriah ini sudah ada yang menengah ke atas tadi itu yang harus membayar sekian persen tadi itu Pak Nudin?
2: Kalau yang pakai PPH final UMKM udah banyak pasti ya. Terus yang menengah ke atas banyak juga gitu. Jadi yang udah menengah ke atas ini, mereka yang ngitungnya kan dari laporan pembukuan. Terus kemudian ada juga yang dari pakai norma caranya. Tapi nanti tarifnya ya dikali tarif umum gitu loh. Kalau kayak kita nih, orang pribadi 5%, 15%. Kalau disebutnya di kita tuh, apa namanya, progresif.
0: Iya betul,
2: progresif. Gitu loh. Ya, kalau di Takengon Bener Meriah, udah banyak yang menggunakan pakai PPH final yang normal tadi, skema normal tadi. Gitu loh. Tapi memang yang fokusnya tadi, sebenarnya kita ingin meluruskan tadi yang dibilang bahwa kalau UMKM semuanya kena, ya tadi 15%, 5% atau 22%, pernah dengar gak tuh? Ada tuh yang ngomong seperti itu, tapi kita pengen lurusin bahwa kalau omsetnya masih 4,8, terus dijalankan oleh orang pribadi atau PT perseorangan, masih boleh pakai 0,5%, bahkan 500 juta pertamanya itu bebas pajak.
1: Jadi kalau tadi dalam benak kita semuanya atau benak saya barangkali hal ini yang disebutkan tadi di awal ini terlalu menjelimet bahasa-bahasa ini. Kalau kita jabarkan seperti ini, saya kira perlahan kita akan memahami begitu, terlebih ada menengah ke atas tadi itu yang sudah membayar begitu ya Pak Nurdin ya, yang UMKM tadi itu di benak kita tidak semua itu ekonomi apa ini menengah ke bawah tadi itu gitu, karena omset ini yang sebenarnya tinggal wajib pajak tadi yang mengetahui omset mereka sudah di mana gitu.
2: Betul,
1: ya. Ya kan? Ya. Jadi nggak mesti harus takut untuk nantinya ada usaha baru yang akan dibuka karena terkendala pajak ya Bang Adam ya. Sementara masih sekian persen saja gitu. Jadi batas waktunya nih Pak Nurdin dan Bang Adam untuk bagi mereka yang wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.
0: Mungkin saya yang jawab ya.
1: Iya, silakan.
0: Jadi di aturan sebelumnya di PP 55 tahun 2022, nah itu diatur mengenai batas waktu penggunaan PPh final UMKM 0,5% ini. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi itu sebelumnya diatur batas waktunya 7 tahun.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk wajib pajak badan berbentuk PT itu 3 tahun dan badan selain PT itu 4 tahun. Jadi kayak PP, koperasi, firma itu 4 tahun. Nah, kemudian di tahun 2026 ini dengan PP 20 tahun 2026 itu aturannya diubah. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi itu batas waktunya dihapuskan. Jadi wajib pajak orang pribadi tersebut bisa untuk menggunakan fasilitas ini selamanya. Nah, kemudian untuk ada penambahan PT perorangan itu juga sama dengan wajib pajak orang pribadi, itu tidak ada batas waktu. Kemudian yang untuk badan berbentuk koperasi itu batas waktunya 4 tahun.
1: Yeah.
0: Tapi yang untuk PT, yang untuk badan berbentuk PT, CV, firma selain dari koperasi itu sekarang sudah nggak bisa lagi pakai fasilitas ini gitu.
1: Yang membedakan antara barangkali badan usaha tadi yang disebutkan, tentu mereka juga punya apa ya, kalau kita katakan batasan-batasan seperti koperasi seperti yang disampaikan Bang Adam tadi itu. Ini juga gambarannya seperti apa? Apakah koperasi ini harus bayar seperti apa gitu Bang Adam? Karena kan PT, firma ini beda kan step-nya gitu ya, ya. Pak Nurdin ya. Pak Nurdin atau Bang Adam lagi nih yang akan ini?
2: Mungkin, kalau untuk tadi yang disampaikan ini, kan sejak PP 20 ini artinya yang boleh pakai PPh final UMKM itu cuma 3 sebenarnya Bu. Ke anak, orang pribadi, perseroan perseorangan.
1: Perseroan
2: perseorangan itu kalau ini di Undang-Undang Cipta Kerja dulu pas 2021 lah. Itu kan dikenalkan namanya badan baru perseroan perseorangan. Kalau dulu kan PT itu harus minimal 2 orang.
1: Nah,
2: kalau sekarang ada namanya perseroan perseorangan. Satu lagi koperasi yang boleh gitu. Nah, mereka ini kalau PT, perseorangan dan orang pribadi selamanya boleh gitu. Tapi kalau koperasi 4 tahun. 4 tahun sejak terdaftar. Jadi kalau saya ngambil contoh gini, ada koperasi karyawan misalnya, koperasi karyawan dia usahanya misalnya jualan barang kebutuhan untuk pegawainya lah, misalnya. Maka dia itu boleh pakai PPh final UMKM 4 tahun sejak terdaftar. Misalnya nih, koperasi karyawan ini baru terdaftar 2025. 2025 ini, maka dia 25, 26, 27, 28 gitu. Boleh setengah persen dari konsep. Setelah itu dia ngitungnya dari pembukuan.
1: Betul.
2: Memang ya, kalau kita ngomongin pembukuan ini, sebenarnya kalau pakai pembukuan tarifnya kan lebih besar ya. Tapi sebenarnya kalau pakai pembukuan, saya sampaikan juga, ada kemungkinan nggak bayar pajak juga gitu. Percaya nggak karena?
1: Ada ini ya, ada tertentu yang apa yang nggak bayar.
2: Ada, bisa. Contohnya kenapa? Misalnya tadi koperasi saya lanjutin contohnya.
1: Betul.
2: Setelah dihitung 1 tahun ternyata dia itu posisinya rugi. Kalau rugi ya tidak ada pajak yang dibayar.
1: Tapi jangan disengaja dibuatkan koperasi itu jadi rugi.
2: Nah, betul.
1: Karena menghindari pemeriksaan akhirnya. Dibuat rugi nanti dibikin lagi baru
2: ya
1: gitu.
2: Seperti, tapi intinya sih sebenarnya kita mencoba membangun aturan itu seadil mungkin
1: ya,
2: nah,
1: ya.
2: Tadi kan yang dibilang Bang Adam nih, kalau dulu PT koperasi CV itu kan masih boleh nih, koperasi sekarang masih boleh. Nah, di aturan yang sekarang ini sebenarnya ada transisinya ke anak.
1: Ada batas waktu ini ya.
2: Ya, peralihannya lah.
1: Iya,
2: iya. Ini kan dulu 2022 nih. Jadi kalau di tahun 2022 misalnya berdasarkan aturan yang lama, ada CV nih masih berhak pakai PPh final 0,5%.
1: Iya.
2: Dia misalnya contoh baru terdaftar 2024. Omsetnya masih di bawah 4,8. Nah, kalau 2024 kan sebenarnya dari aturan yang lama, kalau CV 4 tahun kan. 24, 25, 27. Nah, di aturan yang baru, untuk yang CV tadi masih boleh pakai. Sampai itu expired berdasarkan aturan yang lama.
1: Aturan yang lama masih ini, ya. Gitu ya. Jadi, oh, sudah seharusnya juga siap-siap karena memang perubahan ini fleksibel gitu ya, Bang Adam. Ya. Akan terus berubah-berubah gitu ya. Mereka secara mandiri mendaftarkan, melaporkan Pak Nurdin atau kita yang ke tempat mereka?
2: Kalau mau pakai 0,5% ini, itu cukup self-assessment kok. Jadi nggak perlu datang ke kami, nggak perlu kami yang datangi. Tiap tahun kan kita lapor SPT tuh kan. Di dalam laporan SPT inilah baru disampaikan. Kita menyatakan kita UMKM 0,5%, silakan lapor. Karena rezim aturan pajak kita itu self-assessment, jadi berdasarkan istilahnya pengakuan dari wajib pajak gitu. Jadi, dalam SPT-nya bilang saya UMKM, omsetnya misalnya 3 miliar, ya itu sesuai dengan catatan mereka. Nanti kan kita setelahnya baru bisa cek.
1: Betul, jadi mempermudah lagi, tidak mesti harus jemput bola gitu ya. Tidak mesti juga harus datang gitu ya. Ketika kita bayar SPT tadi itulah sudah terlihat dengan sendirinya gitu ya. Mereka mengetahui mereka sudah berada di posisi mana di PPh final ini,
2: masyarakat
1: atau pelaku UMKM yang kelasnya tadi itu sudah mulai ada kelas menengah ke atas tadi itu.
2: Atau bahasa kita UMKM selain UMKM lah gitu.
1: Nah, itu ya. Dia barangkali ya.
2: Kan tadi ini self-assessment.
1: Iya.
2: Jadi tinggal lihat dulu. Saya orang pribadi bukan. Satu, saya PT perseorangan bukan. Saya koperasi bukan. Terus berdasarkan catatan saya, omsetnya masih di bawah 500 juta bukan? Masih di bawah 4,8 juta bukan? Nah, kalau orang pribadi masih di bawah 500 juta, itu sama sekali nggak bayar pajak. Nggak ada bayar pajak.
1: Kalau bahasa daerah kita ini ya, Pak Nurdin ya dan Bang Adam, toke-toke kopi masuk nggak ini?
2: Nah, tinggal dihitung aja.
1: Karena kan kalau kita lihat beberapa bulan terakhir atau mereka selalu sudah mengatakan sampai ke media sosial mereka sebutkan, ah ini bulan sekian sudah mulai panen raya lagi nih.
2: Oh, ya itu tadi balik lagi, saya sudah masuk ke mana? Itu sebenarnya tinggal dicek dari omsetnya berapa gitu. Jadi kalau kayak tadi, saya masuk ke mana nih, ke UMKM atau selain UMKM, ya tinggal dilihat aja omset saya sudah berapa. Kalau masih di bawah kemampuan, kategorinya kan secara aturan UMKM. Kalau sudah di atas 4,8, ya bukan UMKM. Karena kita tidak menutup kemungkinan juga nih ke anak. Tadi Adam, omsetnya ternyata 100 miliar, 10 miliar.
1: Iya, benar.
2: Apa itu UMKM? Nah, jadi UMKM ini kan nggak bisa dilekatkan dengan karena semata-mata dia
1: karena
2: orang pribadi,
1: gitu.
2: Bisa jadi kan orang pribadi kalau usahanya benar-benar rezekinya bagus kan,
1: betul.
2: Oh 10 miliar, 100 miliar, ya. Jadi tidak, kita itu patokannya hanya ke omset saja.
1: Iya. Sejauh mana sih Bang kesadaran warga kita untuk bayar pajak itu?
0: Gimana Dan? Kalau ditanyakan yang kesadaran sebenarnya masyarakat itu datang ke kantor pajak ya, itu sebagian besar sudah memahami sebenarnya terkait dengan aturan-aturannya. Jadi kan memang kalau di peraturan UP untuk menggunakan pajak perpajakan ya, nah itu diatur kalau bahwasanya sistem perpajakan di Indonesia itu self-assessment. Nah jadi wajib pajak itu wajib pajak yang menetapkan, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri gitu. Nah
2: ya itu sih mungkin yang pas pasti sih kalau ditanya, kesadaran masyarakat
1: di daerah kita ini
2: gimana?
1: Sudah gitu ya.
2: Yang kita harus apresiasi, pertama kita mengucapkan terima kasih nih, karena kan kantor kami itu kan punya target penerimaan, dan target penerimaan ini kan baru tercapai kalau masyarakatnya bayar.
1: Betul.
2: Baik yang dipotong, di store sendiri kalau istilah kami. Nah, kalau dari kewajiban untuk daftar itu masyarakat di sini sangat itu loh. Buktinya apa? Bang Adam nih jaga di loket, Bang. Bulan kemarin tiap hari
1: seberapa gitu ininya.
0: Nah, mungkin lebih kurang sehari ada 200 nyampe. Yang daftar NPWP itu.
1: NPWP ya, gitu ya. Karena kan kita punya NPWP itu sebenarnya bukan mempersulit ya, Bang Adam ya. Untuk mempermudah bahkan.
2: Betul,
1: Karena kan ada sebagian yang gaji perorangan dari apa BUMN atau sejenisnya sudah potong gitu.
2: Sudah dipotong.
1: Bukan berarti pegang kartu yang ada NPWP itu memberatkan, bukan sebenarnya. Ada 0 sekian persen sebagian seperti yang tadi bilang disampaikan. Cuma 0 sekian persen loh gitu.
2: Nah, cuma juga pengen nambahin juga nih untuk masyarakat juga nih. Jadi ketika sudah punya NPWP, jangan lupa ada kewajiban lapornya tadi gitu loh. Jadi kayak saya bilang tadi, saya usaha 500 juta. Tinggal dilapor aja sebenarnya, enggak ada yang dibayarnya gitu. Tapi butuh lapornya, karena kan kalau kami tadi self assessment baru tahu bahwa dia itu 500 juta ya dari SPT-nya dulu, itu dulu yang kita pegang gitu. Nah, jadi jangan lupa kalau sudah punya NPWP ya lapor SPT-nya juga gitu. Kalau ternyata ada yang harus dibayar, tolong dibayar sendiri gitu. Kalau kita itu modelnya, kalau sekarang kan self-assessment bayar sendiri, jadi tinggal store-nya pun gampang.
1: Betul.
2: Tinggal kantor pos, pakai internet banking juga bisa.
1: Di aplikasi mobile kita juga bisa.
2: Tersedia?
1: Bisa kan Bang ya?
2: Sejauh ini sih kalau bank-bank yang besar sih saya setahu saya bisa ya
0: dan di bank yang Himbara sih Pak.
2: Oh Himbara.
0: Untuk bank BSI itu bisa.
1: Masih bisa.
0: Mobile bankingnya
1: masih bisa gitu ya Bang ya. Oke, biar apa ya, biar segar gitu ya. Terus pendengarnya juga, wah ini kalau sudah hitung-hitungan udah pindah channel nih. Kita takutkan gitu ya Bang ya. Tapi tetap di sini pendengar RRI Takengon, kita masih bincangkan mengenai itu tadi akhirnya kita sedang ngecek mitos atau fakta mengenai PPh final UMKM. Mana itu UMKM yang bayar, mana UMKM yang masih aman, yang masih di nol sekian itu masih dikategorikan aman. Setelah lagu kita akan bincangkan, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih bersama Pak Nurdin, Kepala KP2 KP Rimbaraya, dan juga ada Bang Adam sebagai pelaksana KP2 KP untuk Rimbaraya juga. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya buka sesi pertanyaan nanti apa? Sesi Anda bertanya langsung apa kendala yang masyarakat atau warga tidak tahu, ada kendala apa, silakan kami akan membuka untuk layanan telepon Anda, pakai WA juga bisa. Di sini untuk ruang mitra kita, untuk kita bincangkan yang tadinya akhirnya tidak seserem yang kita bayangkan, karena berbicara tentang mitos atau fakta PPh final UMKM. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan kembali.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini kita masih berbincang-bincang, yang tentunya kalau kemarin mungkin agak sedikit sulit kita mencerna, sudah berbicara tentang pajak itu banyak yang enggak paham begitu. Jadi kita coba pahami lagi, terlebih mengenai PPH final UMKM ini tadi yang sedang kita bincangkan, yang sedang kita bedah, bahkan kita buka dulu sampai ke dasarnya PP nomor 20 tahun 2026 yang kita harus ngecek-ngecek terus, cek mitosnya, cek faktanya PPH final UMKM itu ya, seperti apa gitu ya. Dan tentu pendengar RRI Takengon masih bersama Pak Nurdin SST LLM, Kepala KP 2 KP Rimbaraya, dan juga ada Pak Adam Ilhami Akbar ST, sama beliau sebagai pelaksananya KP 2 KP Rimbaraya ini. Ada yang kita kaitkan dengan media sosial nih, Bang Nurdin ya, Bang Adam ya. Sekarang katanya semua dipajakin, yang sepeda motor dipajakin. Ini kan kita juga mengantisipasi, karena kan kadang-kadang media sosial ini ada negatif, ada positifnya. Ya. Ada yang terkadang menjerumuskan kita. Akhirnya kita jadi mungkin takut bayar pajak gitu, karena pejalan kaki aja dipajakin katanya gitu. Kan enggak mungkin ya, Bang Nurdin ya. Jadi seperti apa kita harus menyikapi hal ini? Sementara kita ingin bayar pajak melalui media sosial boleh, atau melalui online-online seperti ini bisa. Jadi pengaruh dari media sosial ini untuk warga kita jadi terpanggil mau membayar pajak itu seperti apa?
1: Saya dulu kali ya, jadi memang era informasi, kalau sekarang keterbukaan informasi 4.0 apapun itu ya, itu sebenarnya ada dua sisi gitu loh. Jadi memang tantangannya tadi gitu loh, banyak isu yang berkembang sehingga kita harus cek mitos atau fakta gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini juga sebagai sarana kami juga untuk menjelaskan bahwa jawaban kami seperti apa. Bahwa faktanya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang lari katanya sekarang bayar pajak, enggak seperti itu. Terus kena 22%, oh enggak juga kan, tadi udah kita jelaskan juga gitu loh. Jadi memang masyarakat yang ingin bayar pajak, tentu kan memang bagaimana dia mencari informasi dulu. Karena kalau kita ngomong aturan pajak seperti tadi Kak Ana bilang, aduh jelimet, memang ya, kalau kita buka aturan pajak itu tebal bener gitu loh. Tapi ya memang kan namanya aturan memang dibuat serinci mungkin untuk memastikan semuanya diatur, jangan sampai ada loopholes atau timbul ketidakadilan. Nah bagaimana kalau kita pengen bayar dengan benar? Ada beberapa cara sebenarnya. Kita bisa cek di saluran informasi kita. Nah, kita ada namanya portal informasi dari DJP, Pajak ID. Ada media sosial juga. Media sosial ini kita punya beberapa. Nah, kalau boleh kami sebut ada Instagram, ada Threads, ada Facebook juga ya.
2: Ada. TikTok juga. TikTok juga ada.
1: TikTok ada. Apalagi ada LinkedIn. XX ya.
2: X ada LinkedIn.
1: LinkedIn ada juga. Tiap kantor pajak itu punya media sosial sendiri.
0: Betul.
1: Jadi bisa dilihat di situ informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhannya. Kalau memang masih butuh informasi, aduh baca di medsos gak paham nih, lihat rekaman di YouTube-nya juga
0: bisa.
1: Masih bisa. Kita juga sama kayak RRI nih.
0: Ada YouTube-nya.
1: Ada dong, kita juga. Nah, kita juga punya YouTube-nya. Di situ kadang kita tutorial bikin NPWP.
2: Tutorial apa lagi? Tutorial untuk lapor SPT.
1: Lapor SPT.
0: Iya.
1: Potong. Kalau memang masih juga kurang, boleh telepon ke Ring Pajak. Oke. Kalau memang mau ketemu langsung, ke semua kantor pajak bisa diterima. Dan kita itu sekarang layanannya borderless. Apa ada borderless?
2: Apa ya, Pak?
1: Borderless artinya, kalau dulu kan kadang orang mikir, aduh saya orang Takengon, berarti saya harus ke sini
0: di Takengon aja.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Nah, kalau kebetulan nih ke Ana nih lagi di Jakarta, aduh pindah penempatannya dari Jakarta. Pak, saya nih lagi di Jakarta, saya pengen konsultasi SPT saya, silakan ke kantor pajak terdekat. Jadi itu borderless itu bisa diterima di kantor pajak mana aja.
0: Karena kita kan satu link gitu ya ininya.
1: Kita satu sumber.
0: Oh, iya betul-betul. Bang Adam barangkali ketika mereka datang untuk berkonsultasi, sejauh mana dari pihak kita nih untuk menyampaikan, mempermudah mereka lah untuk yang datang tadi. Jangan-jangan nanti sampai pintu kantor aja mereka sudah nggak berani gitu ya, sementara tadi semangat untuk datang dari rumah apa untuk bayar pajak juga tinggi begitu, seperti di awal kita sampaikan warga kita ternyata cukup tinggi untuk melaporkan pajaknya begitu, Bang Anjar.
2: Mungkin kayak yang dibilang sama Pak Nurdin juga tadi, saya kan setiap hari jaga di loket depan ya Kak. Nah jadi ya memang setiap hari itu ada wajib pajak yang datang ya untuk berkonsultasi. Jadi misalkan untuk terkait dengan wajiban perpajakannya ada yang bingung nih, mungkin kayak mau perpajak atau mau bikin dipotong gitu. Nah itu bisa nanti langsung datang aja ke kantor. Kan ada pengarah layanan depan tuh bilang mau konsultasi perpajakan. Iya, nanti ketika sampai di loket itu akan itu akan dijelaskan ya semuanya, jadi kayak aturannya bagaimana, terus mungkin oke sudah mengerti tentang peraturannya, nah tapi caranya gimana nih kan bingung. Nah itu kita juga ada asistensi untuk ya terkait dengan yang dikonsultasikan tersebut gitu. Jadi kita bantu sampai dengan memang permasalahannya selesai gitu.
1: Praktek langsung.
0: Iya. Oh gitu.
1: Jadi emang biasa bawa laptop sendiri.
2: Iya betul. Iya. Jadi ada laptop sendiri datang bawa laptop. Jadi langsung kita praktek langsung di depan.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi apa ya, selalu dalam suasana belajar lah istilahnya.
2: Iya
0: gitu. Ilmu itu harus selalu digali gitu ya Pak Nurdin ya.
1: Jadi kalau orang udah mau datang aja itu udah alhamdulillah. Dari kata Kak Ana. Semangat tuh menggembung-gembung mau bayar pajak, masa iya kita tidak layani dengan baik, apalagi yang mau belajar.
0: Jadi apa sebenarnya manfaat untuk masyarakat, untuk warga, lebih tadinya kalau bicara tentang UMKM lagi nih, melakukan pembukuan-pembukuan tadi itu dari sejak dini semestinya sudah ada, ketika memulai ya sudah dengan sendirinya sudah terbayang yang apa yang harus mereka bayarkan untuk kewajiban mereka begitu Pak Nurdin.
1: Kalau logikanya sih gini Kak, jadi kalau kita usaha itu kan kalau kita nggak nyatet kita kan nggak tahu sebenarnya usaha kita untung apa enggak. Itu minimal satu. Ketika kita udah melakukan pencatatan omset kita tiap hari, kita jadi tahu nih pendapatan kita berapa. Barang mana yang laku gitu contoh. Itu kan manfaatnya dari situ. Tapi di sisi lain dengan catatan kita yang disiplin tadi itu maka kita akan tahu oh ini kita masih UMKM masih bisa pakai 4,5%. Masih di bawah 500 enggak perlu bayar pajak, cukup lapor SPT-nya. Nah, dari situ kan manfaatnya udah terlihat tuh gitu. Kita cukup catat aja terus kemudian nanti kita bisa lihat angka kita masuknya ke berapa. Kita masih di bawah 500, masih di bawah 4,8, sudah di atas 4,8. Nah, memang kalau untuk yang udah omsetnya naik kelas, selain UMKM, memang logikanya kan gini Kak, contoh kayak PT. PT itu kan didirikan oleh para pemegang saham untuk tujuan mencari laba gitu loh. Maka wajar kalau dibikin laporan keuangan untuk sebagai laporan manajemen bahwa ini kami udah kerja begini loh, hasil usaha PT kita segini gitu loh. Nah dari situlah kita nanti ngitung pajaknya gitu. Jadi memang tadi pencatatan pembukuan ini memang harus dilakukan sejak dini, bukan hanya manfaatnya untuk kami tapi juga untuk si pemilik usahanya.
0: Karena sudah disinggung soal kepemilikan usaha gitu ya Pak Nurdin ya, Bang Nurdin ya. Tadinya sempat ketika kita dengerin lagu kita sempat bertanya seberapa besarkah penghasilan orang-orang di Takengon dan Bener Meriah gitu ya, terlebih kalau kita berbicara tentang kopi, gudang-gudang kopi juga gitu besar-besarnya, usaha mereka sangat luar biasa, karyawan juga ini dan sudah mulai pelepasan untuk dijual ke luar negeri begitu. Ini juga sebenarnya Anda yang melakukan usaha ini tetap seperti di awal kita cerita, kalau sekian persen ada sebagian yang belum begitu, nggak mesti harus bayar, masih boleh diam-diaman dulu lah gitu ya Pak Nurdin ya. Jadi bagaimana kita harus menyikapi agar tidak ada miskomunikasi dengan mereka-mereka juga yang usaha-usaha ini sebenarnya kalau dalam kasat mata ini usaha cukup besar begitu Pak Nurdin.
1: Jadi memang gini ya, kayak tadi, seberapa besar sih ekonomi di sini?
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya kan kalau untuk precise-nya berapa, kami tidak tahu pasti gitu angkanya. Karena memang kan kenapa seperti itu, kadang-kadang gini Kak, hal yang masih dinamis di kita itu contoh gini, orang usahanya di sini, tapi sebenarnya alamatnya nggak di sini. Ada nggak sih?
0: Ada.
1: Jadi, tapi sebenarnya nyata-nyata di situ. Tapi yang paling pasti bisa kita lihat adalah, kalau ditanya tadi ke anak, usaha kopi ini size berapa di BM Takengon? Data dari BPS itu bisa jadi referensi sebenarnya. Nah, cuma tadi saya bilang tadi, si pengusaha tadi sebenarnya kan tinggal cek self-assessment tadi. Kalau sudah punya NPWP, ya tinggal cek omsetnya berapa. Di bawah 500 tadi saya bilang, saya masih konsisten kan sampaikan bahwa di undang-undang kita diatur, orang pribadi kalau dia usaha omset di bawah 500 tidak perlu bayar pajak. Oke, cukup lapor SPT-nya. Tapi di bawah 4,8 masih bisa pakai 0,5%. Kalau di atas 4,8 maka dia harus ngitung dengan mekanisme normal tadi gitu. Pakai pembukuan atau pakai norma. Jadi memang tadi kalau untuk yang usaha kopi dan sebagainya, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa usaha kopi ini kan memang tulang punggung
0: ekonomi daerah ini, gitu ya.
1: Manfaatnya kan buat masyarakat. Kemudian dari sisi perpajakan, yang bisa kami bilang adalah bahwa pajak itu perumpamaannya apa dong ya? Hujan.
2: Iya betul.
1: Jadi,
2: okay, pajak ini dia perumpamaan seperti air hujan gitu Kak. Nah jadi kan air hujan itu berasal dari berbagai sumber nih. Jadi bisa dari air laut, air sungai, danau, atau air yang di permukaan lainnya. Nah kemudian air tersebut kan akan berkumpul menjadi awan. Nah baru awannya kan jalan yang entah kemana atau ke tujuan yang lain lah.
0: Atau ke semua tempat.
2: Iya, ke semua tempat. Nah, mungkin nanti akan menjadi hujan. Ya, pajak juga bukan seperti itu. Jadi kayak pajak itu disetor atau dipungut dari berbagai tempat dari sumber. Kemudian akan dikumpulkan mungkin di ya di APBN gitu ya Pak.
1: Ya.
2: Atau di kas negara. Nah, kemudian akan turun tuh ya manfaatnya
0: lagi,
2: ya di masyarakat di bagian mana.
0: Ini loh yang sedang Anda rasakan gitu dari hasil dari setor pajak tadi itu ya Pak Nurdin ya.
1: Jadi memang kalau kami sebagai otoritas pajak kan tugasnya adalah mengawasi pemungutan pajak ini, pajak ini. Ya pasti kami mengapresiasi dan selalu ucapkan terima kasih kepada wajib pajak karena itu kan tugas dari kami.
0: Betul.
1: Sangat dibantu masyarakat, kemudian manfaat pajak ini kan memang akan diterima oleh semua masyarakat, bukan hanya yang bayar pajak loh, semuanya kan Kak menerima itu.
0: Boleh ini nggak Pak Nurdin, mungkin kita bicara tentang media sosial tadi, dengan adanya media sosial yang mempermudah segala lini kehidupan masyarakat sekarang ini, akhirnya ada yang lalai untuk bayar pajak itu. Bagaimana kalau sekali waktu seperti zaman dulu aja teman-teman kita di kantor yang turun ke masyarakat untuk menyampaikan bahwasanya mereka sebenarnya harus bayar pajak gitu loh Pak Nurdin. Ini kan mungkin sisi lain barangkali ya dari majunya teknologi sekarang ini.
1: Jadi begini Bu, self assessment ke anak. Ibu lagi, bapak lagi. Karena ini, jadi self assessment itu memberi kepercayaan ke masyarakat untuk daftar tadi, hitung, bayar, lapor sendiri. Nah, cuma di sisi kami sebagai otoritas pajak, kami kan mengawasi juga sudah dilaporkan sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya kita nanti kalau ada yang lupa kita imbau, kita klarifikasi gitu loh. Jadi masyarakat ya jaga juga ketika kami tadi berkirim surat gitu loh, karena memang itu bagian dari tugas kami gitu loh, untuk mengingatkan wajib pajak. Ketika ada pertanyaan, maka tinggal dicermati pertanyaannya apa. Kalau misalnya belum dilaksanakan, saya udah lapor seperti apa belum? Ternyata belum kan? Dicek, udah tinggal lapor SPT-nya kan? Kalau ada hal-hal yang belum dilaporkan, ternyata kita tahu nih ke anak, ya udah. Tinggal laporkan pembetulan namanya gitu. Jadi SPT kita itu sebenarnya kalau udah dilapor nih di bulan Maret karena saya lupa ternyata ada yang belum saya laporin,
0: betul, betul.
1: Ada yang misalnya harta kalian ya belum dilaporin, ya saya tinggal betulin SPT-nya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa dari kantor pajak kita pasti ada namanya mekanisme, kita ngasih imbauan, klarifikasi, mohon nanti dari wajib pajak bisa bantu kami dengan menjawabnya gitu. Apakah betul gitu loh, seperti yang kami tanyakan. Karena kalau memang sudah sesuai, ya kita akan close kayak case-nya gitu. Jadi ya tetap nanti akan kami ingatkan.
0: Oke, dengan ketika tanpa harus ketemu door to door ya Bang Adam, ya Bang Adam nanti siap juga nanti di kantor dengan segala keluh kesah dari masyarakat akan ditampung begitu. Betul. Ya Bang Adam menyampaikan apa nih Bang Adam ke warga masyarakat kita, lebih-lebih pendengar RRI ini, untuk apa namanya yang ingin mau daftar, baru kali ini mau daftar?
2: Sebenarnya kan juga tadi dengan sekarang maraknya media sosial ya, itu juga menjadi keuntungan buat kita sebenarnya. Itu untuk menyebarkan informasi, menyebarkan edukasi itu kan juga lebih mudah. Nah itu ya itu banyak media sosial kita yang mungkin bisa diakses dari Instagram, TikTok, X dan lain-lain. Nah selain itu juga mungkin dengan mudahnya informasi sekarang itu kan juga ini ya terkait isu penipuan. Nah gitu. Cuma mungkin dari kami yang kantor pajak itu menyampaikan bahwasanya kalau dari apa ya, melalui online media sosial, bisa jadi WhatsApp atau Instagram, itu kita tidak pernah meminta ya pemutan, untuk masyarakat ya pemutan atau pembayaran dari wajib pajak. Jadi kita sifatnya itu ya pemberitahuan atau himbauan. Mungkin lebih kurang begitu ya Pak.
1: Ini mungkin kita pernah dulu sebenarnya ada sesi khusus dengan RRI mengenai penipuan ini, karena memang bukan hanya ke kami sebenarnya penipuan ini. Jadi tadi masyarakat udah senang nih mau bayar pajak, lapor, tiba-tiba dapat WhatsApp suruh update, suruh install dan sebagainya. Modusnya kan kayak gitu. Tapi kita sampaikan lagi, tadi saya udah sempat singgung kan, kalau kita pengen cari informasi bisa kontak media sosial resminya, bisa ke Kri Pajak, bisa ke port pajak go.id, bisa datang langsung, atau ada nomor WhatsApp resmi. Tapi nomor WhatsApp resmi kita itu tidak pernah ada proses bisnis di situ, maksudnya kayak Pak ini kita update data melalui WA, nggak ada. Kita cuma ngasih tahu, Pak ini ada undangan, Pak ini kemarin WP ini kadang-kadang suka nanya, banyaklah yang ditanya, Pak ini untuk pendaftarannya gimana? Ya udah kita jelasin, tapi kita tidak pernah memproses via WhatsApp.
0: Agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan. Kita garis bawahi ya Pak Nurdin ya, semua yang beredar selama ini atau yang ada sekarang yang ada di tangan kita, di hadapan kita, yang mengatakan yang naik sepeda dipajakin, pejalan kaki dipajakin nantinya, itu sebenarnya harus kita saring dulu gitu ya.
1: Betul, nah tepat ya, katanya disaring.
0: Disaring dulu lah gitu ya.
1: Kadang-kadang memang kalau ngomongin gini, aduh pelari, sekarang lari
2: dipajakin.
1: Enggak, pernah ngomongin kemarin ya?
0: Iya, betul.
1: Misalnya orang pakai aplikasi yang buat lari itu kan, di sini. Dipajakin, tapi enggak gitu. Yang dimaksud itu adalah kalau dia itu langganan premium sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak saya pakai juga. Tapi saya enggak premium, saya enggak apa-apa. Saya kemarin lari di sini. Ya, lari-lari aja.
0: Iya, belum. Enggak ada sama sekali. Itu yang harus kita garis bawahi. Terima kasih untuk bincang yang singkat ini Pak Nurdin dan Pak Adam, atau balik lagi Bang Nurdin dan Bang Adam untuk bincang-bincang kita. Akhirnya mitos atau fakta? Fakta.
1: Fakta 0.5% dan unlimited.
0: Untuk ini ya. Untuk bincang kita di siang hari ini, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi akhirnya kita sudah menjabarkan cukup jelas. Mudah-mudahan kita bisa mencernanya terus perlahan. Tidak mungkin tidak bertanya nantinya, karena ini akan menjadi satu yang baik untuk kita semuanya, terlebih untuk pendengar RRI Takengon. Bang Nurdin dan Bang Adam, terima kasih untuk kehadirannya. Kita bisa bincang lagi bagaimana nanti perkembangan-perkembangan selanjutnya, karena ini akan fleksibel, banyak perubahan-perubahan yang tadi di awal kita sampaikan. Oke. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih informasi lagi, tapi nanti bersama Pro 3 untuk dinamika olahraga. Sekali lagi, Bang Nurdin dan Bang Adan, terima kasih atas kehadirannya di RRT Kengon. Mudah-mudahan bersama saya lagi nanti bincang-bincangnya, kalaupun bersama yang lain, silakan untuk akan menyampaikan banyak hal RRI selalu untuk masyarakat yang pastinya. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti ya UMKM bicara bersama dengan Bapak Nurdin SST yang merupakan Kepala KP2KP Rimbaraya serta Bapak Adam Ilham Akbar ST yaitu merupakan Pelaksana KP2KP Rimbaraya. Semoga pendengar perbincangan ini dapat menjadi meluruskan berbagai anggapan keliru ya mengenai PPH Pinal UMKM sekaligus menambah pemahaman para pelaku usaha agar semakin tertib administrasi perpajakan taat terhadap ketentuan yang berlaku dan tentunya mampu untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Amin. Oke, baik pendengar masih bersama kami ya. Satu lagi kita akan jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu satu buah lagu Cheyenne Yo Te Amo kami hadirkan untuk Anda.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk hadirkan kembali informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Tak terkecuali untuk olahraga-olahraga populer di Indonesia maupun dunia, yaitu olahraga sepak bola. Oke, baik pendengar dari Studio Jalan Muntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten dan benar-benar ya, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathaniel Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6-yard line.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% terus kecil. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Tentunya sudah dihadirkan berbagai informasi terkini dari dunia olahraga nasional maupun internasional. Tentunya terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan kembali ke program 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz Radio Long untuk melanjutkan rangkaian program-program kita selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Baraya, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan terpercaya untuk masyarakat Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, 32 menit sudah beranjak dari promosi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut lagu-lagu penyemangat yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani waktu beraktivitas Anda atau mungkin sudah mengambil jeda untuk beristirahat ya. Selamat beristirahat, mudah-mudahan istirahat yang dilakukan dapat kembali mengembalikan ya berbagai energi yang sudah terkuras atau mungkin fokus yang sempat buyar ya. Oke, baik, satu buah lagu dari vokalnya Julia Pio, Insan Aoi. Ini dia untuk kita semuanya, Bodo Amat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang, sahabat RRI Meraya. Ya, apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani aktivitas hari ini ya. Jadi sehari Rabu, semangat harus tetap menggebu ya, 5 Agustus 2026. Salam hangat juga kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Meraya 90,1 MHz yang mendengarkan kami dari Radalong, Kabupaten Padang Mariah, Aceh Tengah, juga Gayo Luas, Aceh Tenggara, hingga dimanapun Anda berada melalui layanan streaming RRI ya, Pimpa Raya. Oke, baik, seperti biasa kembali saya Bang Cibro ya, temani waktu Anda dalam program Selamat Pagi Jelang Siang, mengudara langsung dari studio RRI Rimba Raya, Jalan Bonto Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Tebun Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Tentunya beberapa waktu ke depannya kita masih akan terus berbagi informasi, inspirasi, hiburan, dan tentunya ditemani oleh lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Jadi tetap bersama kami ya, karena pagi yang menyenangkan akan terasa lebih lengkap bersama dengan RRI Rimba Raya. Setuju ya?

Oke, baik pendengar, satu buah permintaan lagu coba kita tunaikan ya. Kali ini darinya Kak Muna ya, di seputaran kalah demi ya, atau kalah nabi Kak. Wah, sepertinya lagi asik ya, kalah nabi tepatnya ya. Salam sehat terus ya, salam kompak terus untuk yang di sana, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk tetap jalannya hari. Dari Jayen, ini dia Yuti Amo untuk kita juga semuanya ya. Selamat pagi, selamat beristirahat, salam kompak terus, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas tentunya kita ucapkan jangan lupa untuk bahagia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang sahabat RRI ya. Salam budaya, salam lestari, dan salam Indonesia. Senang sekali pendengar, Bang Cibro kembali menyapa Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Hanya di RRI Baraya, mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Tentunya untuk Anda, terima kasih ya yang telah setia bersama kami, baik yang sedang beristirahat di rumah, bekerja di kantor, ataupun menjaga toko ya, menikmati waktu makan siang, maupun para petani yang sedang beraktivitas di kebun. Semoga hari ini selalu dipenuhi dengan kesehatan, keberkahan, dan semangat untuk terus berkarya. Amin. Pendengar Maluku, memasuki bulan Agustus ya, semangat kemerdekaan mulai terasa di seluruh penjuru negeri. Bendera merah putih mulai berkibar, berbagai perlombaan juga sudah mulai dipersiapkan. Dan masyarakat sesaat lagi akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita. Melalui tema hari ini, pendengar, lestarikan musik tradisional, kobarkan semangat kemerdekaan. Kita diajak untuk mengingat bahwa perjuangan bangsa tidak hanya dikenang mulai sejarah, tetapi juga mulai warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dan tentunya musik tradisional merupakan salah satu identitas bangsa yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Oke, baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan siang ini, mari kita nikmati terlebih dahulu ya lagu-lagu tradisional yang syarat akan nilai budaya dan tentunya semangat kebersamaan. Ini dia dari Deni Cakna untuk Anda, Kertonyono, Menut Janji.

Oke, baik pendengar, kemudian kita hadirkan juga ya satu buah lagu yang cukup populer dari Omega Group. Ini dia Merdua Holong. Lagu ini mengisahkan tentang dilema dalam sebuah hubungan ketika hati dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Dengan balutan musik yang khas dan lirik yang menyentuh, lagu ini berhasil mencuri perhatian para penikmat musik di tanah air. Mari dengarkan bersama ya, semoga dapat menemani waktu istirahat siang ini.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Oke, baik pendengar, musik tradisional bukan hanya sekedar hiburan ya. Di dalam setiap alunan nada tersimpan sejarah, ada adat istiadat, bahasa daerah hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Di Tanogayo pendengar, misalnya kita mengenal seni didong, sebuah perpaduan sastra, musik, dan gerak yang mengajarkan tentang persaudaraan, juga persamaan serta kecintaan terhadap tanah kelahiran. Begitu pula daerah lain di Nusantara memiliki kekayaan musik tradisional masing-masing. Dan tentunya melestarikan musik tradisional berarti menjaga jati diri bangsa agar tidak hilang hingga ditelan oleh perkembangan zaman. Oke, baik pendengar, mari kita lanjutkan dengan beberapa buah lagu tradisional berikut ya. Semoga dapat mengobarkan rasa cinta kita terhadap budaya bangsa Indonesia. Ini dia.

Oke, baik pendengar, selanjutnya ada sebuah lagu Gahayu yang kami akan putarkan atas permintaan Kak Mona di seputaran nasir-nasir bawah ya. Terima kasih sudah bergabung dan menyampaikan salam serta request lagunya. Semoga lagu ini dapat menghibur, menemani aktivitas Anda. Ini bagi sahabat dari lainnya juga ingin berkirim salam, request lagu favorit, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Ini dia lagu berjudul Nume untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 27 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, kemerdekaan Indonesia tidak hanya diwariskan melalui perjuangan fisik para pahlawan saja, tetapi juga melalui perjuangan menjaga kebudayaan bangsa. Budaya lestari menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan keberagaman dan mampu hidup berdampingan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya menjadikan bulan Agustus ya sebagai momentum untuk semakin mencintai budaya daerah. Ajarkan anak-anak mengenal lagu tradisional, alat musik daerah, tarian, juga bahasa ibu hingga cerita rakyat agar warisan budaya tetap hidup sepanjang masa. Karena bangsa yang besar pendengar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan juga budayanya sendiri. Oke, saatnya kembali kita menikmati satu lagu tradisional pilihan. Semoga menambah kecintaan kita kepada budaya Nusantara. Dan pendengar, ini juga sekaligus lagu terakhir ya. Jumpa kita dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Dan saat ini sudah sampai di penghujung acara. Semoga tema hari ini ya, lestarikan musik tradisional, kobarkan semangat kemerdekaan, semakin mengingatkan kita bahwa menjaga budaya adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari terus mendukung persenian daerah, mencintai karya-karya tradisional, dan bangga menggunakan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Terima kasih atas kebersamaan sahabat edit pas siang ini ya. Saya Bang Cibro pamit undur. Tetap ikuti berbagai program menarik Anda hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Oke, baik pendengar, beberapa saat lagi kita akan masuki waktu saat kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Baik pendengar, seperti biasa, sebelum azan berkumandang, kita hadirkan sholawat asikil untuk Anda.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, kita jalan informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama berbahasa Gayo yang terangkum dalam kabar seluruhni. Pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Kita ikuti kabar seluruhni selengkapnya. SMK Negeri 1 Takengon wakili Aceh Tengah iseleksi lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Kita ikuti kabar selengkapnya.
2: Siwa 10 hari berbagai kabupaten atau kota di Aceh Tengah mengikuti seleksi lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Aceh tahun 2006. Ari siwa peserta hanya Tulu Sekuah Simalim melaju ke babak final, sementara juara provinsi berhak mewakili Aceh di Grand Final Nasional di Jakarta. Salah satu si tampil adalah SMK 1 Takengon Ari Aceh Tengah LCC 4 pilar MPR RI bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Lisa RRI Takengon menyalahi kabar seluruh.
1: Kabar selanjutnya, Bank Aceh menyerahkan dividen delewe 3,2 miliar rupiah ku Pemkab Aceh Tengah. Kita ikuti kabar selengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dividen tun buku 2025 dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Aceh Tengah delewe 10 miliar rupiah lebih. Penyerahan oleh Iosan secara simbolis ari Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Tengah Satomin ku Bupati Aceh Tengah Ben Benin. Bupati Aceh Tengah DRS Hailioga MSI menyalahan dividenan mayo ku kas daerah kim pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Tengah. Senai gunan kim mendukung berbagai program pembangunan tun meningkatkan pelayanan masyarakat. Mahyani Ari RRI Takengon menahani kabar seluruhnya.
1: Menjelang HUT RI ke-81, Pemkab Aceh Tengah renye mengaraten penetahan kawasan Musara Alun. Kita ikuti kabar selengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah renye menetahi kawasan Musara Alun Takengon menjelang peringatan ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wetape renyi karaten kati lebih rapi, nyaman, dan siap igunan kin lokasi berbagai rakyat.

0: UMKM. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menganggaran 1,11 miliar rupiah kini revitalisasi lapangan Nusara Alun. Mahyani Ari RRI Pakinyalah Nika Berseluni.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke Berseluni Ari RRI Takingan nantinan ke Berseluni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, bermari kita pengenan ke Berseluni produksi RRI Takingan. Jilupan program ke Berseluni.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus,

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat bergembira bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, seperti sudah ada yang bergabung ya. Bersama kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
4: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan Kak Amo ya. Apa kabar? Wih, sudah kangen ya dengan suaranya ya. Sudah lama tak bersuwu yo. Sekali bersuwu di kandang kudo. Yo, ngeke mamam kok, Kak.
5: Oh, yang disambung sebab.
4: Ya, disambung yo. Semacam tu saja yo. Lain mamam ko siang ko. Apo ko randangnyo?
5: Ita telur di mata sapi.
4: Oh yo, randang jengkol tak ada.
5: Depik di sambal.
4: No, depik sambal.
5: Sambal
4: aduh. Ikan masin.
5: Ngan mana ya? kacang buncis.
4: Kacang buncis. Anusop
5: namanya.
4: Di iya.
5: Anu santan, Bang.
4: Oh, di santan. Oh.
5: Pakai lobster sikit.
4: Nemu.
5: Sedap kayak Bang.
4: Sedap kayak Kak Muna kene anu ni Kak Amo ini.
5: Kak Muna isi ko.
4: Kak Muna isi ko.
5: Heeh. Kubur ni.
4: Kene ada ngantri ton minyak ku ke.
5: Oh,
4: minyak
5: kok ya?
4: Oh.
5: Ini nelpon nih, kepengen jemau.
4: Betul, betul. Ini kena di sini anu gulai masin nih, cabai hijau kena.
5: Oh.
4: Cocok ke ya, Kak?
5: Enggak cocok, bang. Saya paling sedap ya.
4: Kedang enggak lep.
5: Metro apa panci, kurasa gerung rasalan ya.
4: Minter-minter nganu ga tarik nganu ini mah.
5: Oh, tamah minti ke Mika.
4: Ini tanggung ini. Ya,
5: sehingga kekurangan no ngemeh, kena kayak kepepe ngemeh.
4: Nuh kena nu kayak kapa taringan, Kak. Gak jaman ini gak digitu, karena jarang urung utung.
5: Oh, pake anu, Bang. Pake ana jaman ya.
4: Pake ana.
5: Pake kramil tikinya buah anpuah tikinya.
4: No, pake kramil mion. Aduh. Aduh, yang lagu anu rasai ya.
5: Kunyit.
4: Wow.
5: Pulut anu.
4: Betul. Taring perah.
5: Karena warnanya putih. Karena dia.
4: Taring perah mion anu kolak durin nih, Kak. Gak.
5: Oh,
4: betul aku ku sonson ke tamah ini tamah sonson abang gajah. Asuna aku anu ga nesuna ge sekarang dia.
5: Indu.
4: Padahal mangan pakai sambal.
5: Sambalnya habisin lempin kan anu kayak kapan
4: aja. Temani gereke kene ko germa sibuk-sibuk nong kene wor sen 5000 deh nge lengkap belum ke pasar gereke.
5: Aku
4: Iya, cuma menjen kena ning jerang wa kak ge.
5: Oh, ngejurni cara mahanum. Aku kira kisah aku ngerang bang.
4: Betul.
5: Kalau nggak ngelenjerang mah, ikut yang jantar sana. Karena dia mau ngelenjerang. Karena yang putih ngakui.
4: Iya, iya, iya, iya. Meh gas, meh minyak. Dah boh, kesi salah mian ger ke atas nulun tega, pokne kena ni sambal kita ni dah boh cecah.
5: Aku ni pusing jerangnya, maksudnya lagi harus kendali mai, sakit dia mai karena dia.
4: Kena ni.
5: Lebih biasa nongan macam suami ku ni, wele sik dan jerang mah.
4: Ya, ya ningat-ningat Wilbel ningat main kusi tua.
5: Belinanya semua kilo, ke misalnya saya udang besar kilo, tongkol besar kilo, sana bandang besar kilo, banyak pentol kasar. Oh ya. Oh ya, dia hati suci kena kemeli jantar, kemeli kuna, kemeli kerjati, nongkrong cocok kamu.
4: Ya.
5: Kutosan teh sargas, bisa teh sargas, nongkupi karena dia.
4: Ger kembali masa mana sak na ni na banget teh niko kupi ger kembali ya.
5: Wei lambung kene banguin jerpan ini karena nong ece anu ya rapo karena ya direm bunga nya sapu sapu kita ini terakum tetangga karena dia
4: betul.
5: Ini mayo kan umahan jam 10 rupa sung
4: Messi up nuwo bandang nih pengati renya tongkol nih kunan nih kak masa Aceh.
5: Nya. Oh, ini maksudnya secara macam
4: loh. Oh, secara macam. Nah, aku bewe ini kini kun jerang yo.
5: Oh, terserah gue maksudnya sih juga mati jerang
4: lah. Oh.
5: Mereka ini keperasannya bangka.
4: Iya.
5: Oh, sedap deh jerangmu. Jadi aku itu kan. Lagu depan itu nih naduk pepe karena dia.
4: Iya. Memang ada. Nah,
5: nah, nunggu saya bahasa kidah ini kenapa karena dia pusing aku.
4: Oh, ini. Kalau sudah tiada. Kak, ini Kak Muda nih berani nengon penyerang muda kena nih aku mangan ruhulku nih ngoke.
5: Nanti kini Kak Muda.
4: Tegesi sawo kusu.
5: Ini Kak Muda.
4: Kak Muda, kene. Hana kini ku.
5: Gimana pen? Kini beli anak punya anu aku lak di kini.
4: Ni si siap ni ni kene gule masin saraon udang galah saraon berani udang sabun udang galah kene kak
5: me segera aduk tak ya
4: me segera aduk ino buat jema malas ya
5: ino anu kau ni
4: Tengah anu
5: ane ger arane anu tar dia suami
4: ne. Iya. Masuk ke adi aku teratur ni kupi mangan gah biasa ye dor sedep gah.
5: Nggih.
4: No.
5: Anu tepat waktu mangan bang. Anu sakit. Keluar kadang jam 7 mangan tikik.
4: Sakit mah
5: ne gah. Jam 11 mangan tikik.
4: Iya.
5: Jam 1 mangan tikik. Jam 7 mangan tikik. Jam 5 mangan tikik.
4: Noh, betul ke ya?
5: Jam 8 kalau mangan tikik. Jam
4: 7
5: kalau mangan tikik. Ya
4: Allah.
5: Piring tembu ya, akar
4: cak. Iya.
5: Karena di mangan tikik-tikik, gue kena mangan ringa porong.
4: Betul.
5: Pas dilipik nih, sempurin.
4: Iya.
5: Anan mangan doro kena kena. Porong serkarung, lebih memang kalau mangan ini kena kena.
4: Ibu ngisiku,
5: orang aku berurus sarkarung aku sebenarnya kau mangan ini aku. Kini kecuali bangun. Oh ya, kini tengah murid ni kini bangun. Kau mati kau lon mangan kini aku
4: bangun. Ah betul, tengok ya ga. Oh ini. Betul.
5: Aja seru ni aku tu menjerang rumah aku ni kini hanu. Aku pusing aku. Iku ni ni.
4: Betul. Te jaman ku anu ga maksudnya
5: taring mangan.
4: Taring siup betaga, taring edang betaga.
5: Anu banyak pun ke sana. Pokoknya aku ngger hek pun mah.
4: Oh, ini.
5: Makin luar pus. Numinya ku.
4: Oh.
5: lagu.
4: Oh yang lagu bosku bo.
5: Aku
4: mau bosan. Berarti abangnya ular rimpusnya jerang Wipin Win lebih betak ya. Kudanya Nomi.
5: Nong keruanya tetap kurang.
4: Oh, tekeruah oh. Kecok belin ku ke makan. Oh, keruah cok belin.
5: Oh, keruah tak kecokkan bang. Aku melayolah sana ini tuan.
4: Ini.
5: Ada Nomi aku mari kecokkan kerja.
4: Ya. Setia zaman gah abang agah.
5: Kadang ularin ku subang ini pingan gerberimu orang kipayan air ke.
4: Betul.
5: Anak pun kadang tepusi dulu nih. Kaya ni ngonyo ya bang.
4: Oh, ina. Kusi perah iya ga.
5: Tedung lo mau ikan aku berketus ketah mulut ni. Anak teni gersetiu sarap ini kena ingon ini kena apa?
4: Betak ya.
5: Oh, gersetiu anak teni sarap ini. Gersetiu kita ngehek deh. Ingon ini kena.
4: Ya.
5: Lagu musik badan apa yang nyuk tak ke? Mereka ku sini kun kiri arah ke de hati mering musik. Anggara rupa nwe neng teki betan.
4: Oh. Ini kena kak munyak
5: kak ke. Nyuk nyuk badan apa yang nyuk tak ke. Kami ni larang tegur menkarpingan apa yang beristar.
4: Ya. Ini kena kak munyak ni cici api kena gati belunya sesarengnya zaman kena.
5: Oh anu hari oh suka ya bang we.
4: Oh.
5: Kadang kalau beli nyu, kita beli tentah nenguna. Anu beli we, anu di jerang rohul.
4: Aku
5: nyuruh kami.
4: Ya. Berarti
5: kadang dulu rempongnya ke dia bang.
4: Ini cerita.
5: Hana beli ya kene rempongnya dah kene. Anu kene ini anu tahu kan beli meribu. Gerem beli we apa sahaja.
4: No, penting kesetiaan ni Kak Amoy.
5: Betul.
4: Betul. No, luar biasa ya bahwa kekenangan ni Kak gagar terbeli ga.
5: Inu albumnya makin nengon putuh ya ke. Lagu pernah saya belu he.
4: Lagu meber-ebernya weh matamu ga.
5: Lagu pernah saya belu
4: ya. No, kerasa bantal lu meh basah jap kelem ya ga.
5: Basah ni.
4: Oh ya, ini saksi ini Kak Munani perini ga. Ya, weh melenggeh kene kupi siapen kene jangan lupa.
5: Kenapa?
4: Kupi siapen jangan lupa kene melenggeh.
5: Oh,
4: Oh ya Kak Muna NU dengki sih bo bagi nongpi putui deh. Oh aman Muna ke gerpas mangan dengki?
5: Ini Kak Muna no.
4: Oh ya itu maklum orang kampung ke? Ya betul. Jema dengki si perah kuna kak?
5: Mana tetanggaku ni buluh ku mana abang wanu?
4: Kusi, Sahan.
5: Arisen.
4: Sahan.
5: Mana abangmu kena Arisen?
4: Sahan.
5: Ya, Pak Irada.
4: Pak Irada. Oh iya. Betul Pak Kera, Pak Radawara ya. Arai bandara ni we bebuat kira kah?
5: Nak perinan woi Bu Irada aku nak.
4: Anak ni. Kalau
5: bisa mulai undangan anu perlu ni
4: kan. Arisen, ya.
5: Di print ko aku kakaan nong bo kena kenur mak banga. NU utara ni bo kena
4: kenur. Kira-kira sawah ni ya anu ya. Oh, kira amanah ya kak.
5: Di print ko nong ku kakaan kena kenur mak banga. Tapi kita sawang ko nong iya mah ko mau NU utara ni
4: kan. Kira kemahe jadi.
5: Mi
4: enggak lah. Oh, badan diri wah ya mahi ya.
5: Ahala menua ya bang, agar tidak penguni itu kira ramai.
4: No, ngesawah kubiran pe menua ya. Dari ni ingati.
5: Nyoka anu nelpon ke Anar wimane kan.
4: Heeh.
5: Oh ke Anar Bang Gibru anu seluni Harrison kena.
4: Heeh. Iya.
5: Arek tanggang kini gue kodi kena senari tempuk kata. Prenen mako penong en ulah buat kata. Salam ku ngulau ku kata rumah pengen aku. Salam salam ngulau salam. Baru ciru NU kena kubur saya.
4: Betul, betul. Ini kerjaan kena NU mena mulau mereka. Sesuatu.
5: Bukan
4: cemas lah, bukan
5: bangga.
4: Cemas stres.
5: Aranya lagu apa itu?
4: Maya kedeh lagu terus ni, woi.
5: Nanti
4: bang, nanti kita pengen stres ya, labuh lagu pengen stres. Ana lagu muka.
5: Lagu sendiri aja deh.
4: Oke, malam terakhir ga, boh. Sarah kedeh.
5: Inwaran bang,
4: ane hebat ni. Oh siapa ane kedang woi.
5: Malam terakhir Sarah.
4: Boh. Udah.
5: Gantengnya Sarah.
4: Oh, gantengnya. Emak ane gara-gara terg.
5: Meranting nih kerusuk, demi pangkal tu.
4: Ah? Ah? Nunda
5: ya
4: raya boy. Oh.
5: Mohon agak okay mana tabu.
4: Peluahan.
5: Hari senarai hari senja pun jangan sekiri dong.
4: Ngiju loh ayo.
5: Lu kena santir atau no ya kok?
4: Betul Len.
5: Ini geremi ya kini.
4: Len Len.
5: Rasa secengah ni cari gantinya nanya ni bang.
4: Len keru musantir ke Len sambal.
5: Wajah wajah itu mencerahnya kok.
4: Len jantar. Rupan ngeremu awahin aja. Itu
5: betul. Dijoreng ya, bang ker ngerti kare ya. Dijoreng. Lupa nanti joreng ya. Buat ni kaca bang, nah ini kaca kene. Kaca.
4: Ini.
5: Kaca macam kini kene.
4: Rupa.
5: Pakai
4: naga kena bang. Gede selera pe jemaah NU kan yang noyan. Wina kung mah meh mah plastik ya ke kena NU.
5: Kena mari belak meh bang ke. Dari ni kita bersih.
4: Kita bubarannya hari Senin gede gede dari ni.
5: Ulang kita cara cara kena bang ke. Ejek penting wajar.
4: Pura-pura terima telpon ga?
5: Oh mati. Bawa kelan jalan ke Bang Ijo loh. Ini pian ngelagu kena Bang
4: Ijo. Rawalen.
5: Rawalen. Sarannya.
4: Sahana.
5: Kubawa, selalu kubawa namamu.
4: Oh sesi ya kak juga lagun meluwai.
5: Kubawa selalu kubawa namamu. Oh sana mah yang tu.
4: Selalu kubawa kusip.
5: Oh ya lo.
4: Oh ya boh, parami kita peran lo kak boh.
5: Oh.
4: Boh.
5: Cocok.
4: Oh.
5: Ini malam terakhir.
4: Boh.
5: Ini aku bawa salah akhir ke. Aku bawa.
4: Jahat di Kak Munani.
5: Oh, yang memang mau soe, Bang.
4: Ku bawa katokmu, ku bawa. Kak Munani. Kukul.
5: Tahan yang mayu sebab, Bang.
4: Hah?
5: Tahan yang mayu sebab.
4: Kulen, nih. Kulen mayu kak.
5: Oh aku len bang.
4: Betul. Kulen
5: mayu. Kakak mahatu ngerilen.
4: Gerilen.
5: Sarah kuna ngebangga ke buah rizah.
4: Kita doanan sehat kak gah.
5: Geraran ya anu bang. Oh.
4: Geraran nih.
5: Tanggir kepengen nih gah.
4: Geraran nih. Ya oh.
5: Bang kita doan mudah-mudahan
4: sehat. Kita doan mudah-mudahan sehat. Amin.
5: Panjang umur mudah rezeki. Besok jumpa lagi.
4: Boh kata berejin.
5: Dan salam-salam nih kena abang di mulai bang.
4: Boh ya.
5: Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur.
4: Amin. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Kak Muna juga ya. Doa yang sama juga untuk Kak Amoy ya.
5: Dan tak lupa pula untuk para karyawan dan karyawati.
4: Iya.
5: Dan untuk para pendengar-pendengar Imbaraya Bang Berta.
4: Iya.
5: Dan penggemar-penggemarnya juga.
4: Oke. Okay. Oh, dapat salam semua dari Kak Amoy ya.
5: Dan terakhir Bang, dari Abang Pegit, salam lewat udara.
4: Oke, siap.
5: Dari Sabang sampai Maroke.
4: Oke, baik, terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar. Ada Bunda juga ya dari seputaran Bandara Rembili sudah bergabung juga bersama kita. Oke, baik, langsung lagunya kita hadirkan ya. Kali ini permintaan dari Kak Amo juga, coba kita tunaikan. Sebelum itu juga ada WhatsApp ya dari Kak Tum. Kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Kibro. Siang kembali Kak Tum. Hey hey hey hey, perdangdut dangdut adalah kita. Betul sekali, ini Kak Junitum dari Dusun Kede, Satu Simpang Bali. Sekarang lagi di kebun nih, kenina atas, cuaca cetar membahana. Aduh. Request lagu dari Nyamuk Sinala atas judulnya Cintaku Pasti Kembali, dan satu lagi dari Dina Nopita judulnya Towel Towel. Salam sehat selalu untuk Bang Cibro sekeluarga. Terima kasih Bunda. Terima kasih Kak Tom ya. Sehat juga Kak Tom untuk keluarga di sana, dan juga untuk penyiar lainnya mengucapkan terima kasih nih. Dan salam sehat juga untuk semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun beranda. Terima kasih Bang Cibro. Terima kasih kembali Kak Tom. Oke baik. Malam terakhir, coba kita tawarkan untuk anda semuanya. Kali ini Rita Sugiarto punya lagu Picaring Bersama dengan Haji Roma Irama. Ini dia untuk kita. Salam untuk anda semuanya ya.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Apro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam hangat untuk Anda semua pendengar dari Kabupaten Bandar Meriah, Aceh Tenggara juga, Gayur, Aceh Tenggara, hingga sahabat RRI yang mampu mendengarkan layanan streaming dimanapun Anda berada ya. Dengar, bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda. Di berbagai sudut kampung mulai terlihat kibaran bendera merah putih. Mungkin di kampung Anda juga ya. Persiapan perlombaan juga sudah mungkin dirancang saat ini ya. Ada juga gotong royong, kerja bakti, dan suasana kebersamaan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang sudah membuat pagar ya, kemudian mengecat pagarnya dengan warna

goyang secukupnya ya. Minimal goyang jempol lah, atau minimal goyang kaki saja ya, karena dangdut-dangdut adalah kita. Oke, baik, juga ada WhatsApp ya dari Mak Hendri. Kita baca dulu ya sebelum kita hadirkan lagu dari Kak Muna. Assalamualaikum Bang Jibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang kembali ya. Dangdut adalah kita, betul, dangdut adalah kita. Merugas lagu dari Pita Alpia, judulnya Tatu. Salam buat pendengar Erin Baraya dimanapun saja berada ya. Ya, ada salam nih dari Mak Hendri ya untuk Anda semuanya. Juga buat para pendengar, penyiar, selamat siang dan selamat bertugas. Oke, baik, terima kasih Mak Hendri ya untuk kebersamaannya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Nanti lagunya kita putar. Baik, Nek, lagu permintaan kamu, nah ya, kita kedepankan dahulu. Iya, dari Ungu Band featuring dengan Lesti, ini dia, Udang di Balik Batu. Asal jangan udang di balik bakwan ya, udang di balik batu boleh ya, karena memang di balik batu rumah udang tersebut ya, betul pendengar?

Oke, baik pendengar, selanjutnya coba kita ke Simpang 4 Bandara ya. Ada Bunda Hana dan Om Yasin di sana. Apa kabar, Bun? Sehat? Sehat juga untuk Om Yasin ya. Dan hadirkan lagunya kembali. Ini dia dari Tia, Kain Kapan. Untuk kita semua juga ya, sebagai bahan ingatan dan renungan sejauh mana kita harus melangkah di permukaan bumi ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan Kak Sarah ya. Apa kabar Kak Sarah?
2: Alhamdulillah.
1: Ada Kak Amoy tadi yang menanyakan Kak Sarah ya, dan doa kita pun senantiasa untuk Kak Sarah semua agar sehat-sehat selalu nih. Alhamdulillah ya, sudah muncul ya.
2: Alhamdulillah. Udah sehatan lah sekarang.
1: Oh iya, alhamdulillah. Jadi di OP Kak?
2: Apa? Gimana?
1: Jadi di operasi? Katanya kemarin ada rencana untuk di operasi.
2: Enggak di operasi, enggak jadi. Alhamdulillah, jadi di operasi.
1: Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kondisi terus membaik Kak ya?
2: Iya, karena dia diterapi terus, lama-lama menghilang gitu.
1: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan hilang tak kembali Kak ya.
2: Amin, ya Allah.
1: Kalau boleh tahu nih Kak, terapi di mana ini? Mungkin untuk pendengar kita yang lain juga mungkin punya apa punya.
2: Oh, nanti kalau itu di ini aja ya.
1: Di Japri aja ya. Oke, baik. Pendengar yang punya mungkin keluhan ya seperti Kak Sarah nanti bisa langsung hubungi beliau ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik Kak, gimana siang hari ini, sudah santap siang belum?
2: Udah, ini kami apa pada batuk, sakit semua karena lagi terus di lapangan kami.
1: Oh ya, memang cuaca kita kurang bersahabat akhir-akhir ini Kak ya.
2: Iya, pertama cuaca
1: kalau
2: kami
1: malam,
2: ini nyangkut terus. Kan kami kemarin ke
1: kantor camat ya, ada kegiatan ya.
2: Sekarang lagi bikin bikin lahan kami untuk huntap kan.
1: Mm-hmm.
2: Oh, jadi kan iya. Terus di lapangan bikin lininya. Ke lokasi untuk huntap.
1: Bukannya udah dibangun Kak? Belum.
2: Ini kan huntap yang ada kan huntara kemarin.
1: Oh, huntara. Iya, betul. Ya, huntapnya belum ya.
2: Sekarang hunian tetap ini baru mulai di Kecamatan Bukit. Kamilah yang pertama.
1: Wih, kalau boleh tahu lokasinya di mana ini Kak?
2: Dekat cuman ini di tempat yang kejadian itu di bawah. Sekarang kami di atasnya, di seberang jalannya.
1: Oh ya, berarti kalau persyaratan huntap salah satunya adalah memiliki lokasi Kak ya?
2: Lokasi harus ada,
1: lokasi
2: surat
1: harus
2: tanah
1: ada.
2: Harus ada, surat izin dari Rijik Kampung ada.
1: Iya. Kalau boleh tahu Kak,
2: maksudnya
1: ini
2: surat sengketa, silang sengketa harus ada juga.
1: Iya, maksudnya biar aman dan nyaman lah gitu ya.
2: Iya, karena udah pernah kejadian katanya di daerah Biren, tanpa surat itu, memang warisan ya, udah warisan kan, yang punya warisan kan bikin aja, ternyata abangnya gak terima, abangnya pulang dari Kalimantan, akhirnya mau gak mau harus dibayar itu lahan katanya, terpaksa kan, gara-gara itulah kami juga harus bikin surat silang sengketanya.
1: Betul, pastinya ini jadi bahan evaluasi juga ya untuk huntap-huntap yang lain begitu kan, supaya tidak ada masalah ketika proses pembangunan terjadi.
2: Tidak ada masalah. Lagian mereka udah buat, udah setengah, terus bermasalah ada sengketa kan, nggak enak, gimana mau kami bongkar, nggak mungkin diselesaikan sementara tanahnya dalam sengketa, akhirnya dibeli dari abangnya, padahal itu warisan dia gitu.
1: Iya.
2: Saya juga kan di tanah warisan saya bikin, tapi ada surat warisnya dari keluarga semua.
1: Iya. Oke, kalau boleh tahu nih kapan mulai pembangunan Kak, dan ada target nggak kapan mulai apa bisa tinggal di huntap itu sendiri?
2: Sekarang kan hari ini barusan dari BNPB datang, katanya kemarin hari ini masuk material pertama, karena dia pakai targetnya 25 hari harus selesai.
1: Wah. Berarti nanti September ceria harus di rumah baru ya.
2: Semoga amin
1: ya. Oke, baik.
2: Kalau capek ngungsi ya.
1: Iya, betul. Dan tentunya ya kehadiran Kak Sarah siang hari ini juga membawa apa kegembiraan juga untuk hati-hati kita semuanya yang selama ini mungkin was-was Kak Sarah kemana ini. Kak Sarah kemana?
2: Tapi saya monitor kok, monitor kan terakhir pas waktu Erik ya, Erik terakhir siaran.
1: Iya, betul.
2: Jangan di situ. Kakak kenapa datang jam segini? Seharusnya habis siang biar kita kumpul bareng di sini sama yang lain. Nanti mungkin Raci Bro juga datang.
1: Iya.
2: Saya kecepatan ya, tapi kan enggak sengaja ke situ. Iya, itu cuma ke kantor camat kami rapat.
1: Kadang memang yang enggak sengaja itu yang jadi ya. Kalau sengaja direncanain itu malah enggak jadi ya.
2: Iya. Kayaknya gimana ya, saya sama Erik itu kan udah lama ya, karena kan dia itu kan waktu pertama apa
1: siaran
2: rilis RRI Rimba Raya itu.
1: Betul.
2: Orang itu kan yang pertama Yasman, Erik
1: 2018 ya,
2: Afi, Naidi, dulu empat orang itu akrab banget masih. Nah sekarang baru ketemu, ya Allah kok kakak pas Erik mau pindah kakak baru kesini. Tapi sedih banget karena saya selalu monitor setiap hari.
1: Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah lah kalau memang masih monitor terus kak ya. Oke baik kak, siang hari ini nih mau dengar apa, lagu apa nih spesial?
2: Lagunya karena suasana lagi seneng banget ya.
1: Ikut senang juga ya, ikut gembira.
2: Bersemilah
1: kasih ya.
2: Kita KDI featuring Adi KDI ya bang ya.
1: Iya, siapa penyanyi tadi kak? Kalau boleh tak berpesan.
2: Gita KDI.
1: Gita KDI, oke. Okay.
2: Bersemilah kasih. Satu lagi ya, kalau bisa, kalau sempat.
1: Kalau sempat.
2: Satu lagi Gala-Gala dari
1: Gala-Gala Roma Irama. Wah, wah, mudah-mudahan suasana gembira ini terus menerus kak ya. Kalau ada pun ya sedih berganti terus dengan rasa gembira. Kan kita hidup memang seperti itu ya.
2: Iya sih, okay, baik. Terus ya. Karena gimana ya, sama sakit banyak teman-teman datang, ibu-ibu dari kamu datang, datang ya, bukan selalu datang rame-rame gitu. Kalau lagi sakit kayaknya senang gitu. Terus
1: betul,
2: teman-teman
1: betul,
2: sekolah
1: betul.
2: Alumni datang rame-rame. Pokoknya senang aja deh. Kayaknya sakitnya berkurang gitu kalau udah rame.
1: Iya. Ini salam untuk ibu-ibu semua ya yang menjadi kawan Kak Sarah yang senantiasa menemani dalam suka dan duka ya.
2: Iya, salam juga untuk semua penyiar, untuk semua pendengar, untuk kamu yang terima kasih. Sudah selalu ingat ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kita yang udah
1: amin, ya
2: umur hampir
1: hampir apa?
2: Lagi.
1: Oke, baik.
2: Semoga sehat selalu semuanya,
1: amin.
2: Bang ya.
1: Amin
2: juga,
1: ya Allah.
2: Semoga sehat.
1: Terima kasih.
2: Maunya jangan berkurang di apa penyiarnya
1: iya,
2: di situ.
1: Betul kak.
2: Karena hari-hari kami ditemani dengan RRI.
1: Hei, itu yang bikin semangat ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berdengar ada Kak Sarah juga ya, sudah gabung bersama kita siang hari ini. Senang sekali dengar kabarnya ya, beliau sehat terus, mudah-mudahan gembira terus, bahagia terus ya. Baik, pendengar, itu lagu mendatang. Coba kita hadirkan lagu kesayangan teman Kak Sarah nih sekampung ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Joy. Hey, Bang Joy. Piye kabar Kang, sehat Kang? Mudah-mudahan sehat terus ya, senang terus, bahagia terus. Baik, langsung kita hadirkan ya. Sebelum lagu lagi yang lain pasti kita putarkan ya. Ini dia dari Boy Sandi, Nasib Pengamen.

Oke, baik pendengar, coba kita ke Bukit Pepanyi ya. Ada Mak Henry di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya dari DJ Tatu, ini dia Pitalia. Atau dari Pitalia, ini dia DJ Tatu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di Prodangdut Dangdut adalah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan sahabat RI dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang telah mengirimkan salam dan request lagu juga. Saya Bang Cibro, pemohon pamit undur diri ya. Teruslah berkarya, teruslah menjaga semangat dan jadikan bulan Agustus sebagai momentum untuk semakin mencintai Indonesia.

Dan tentunya pendengar tetap dengarkan ya, dari Rimba Raya dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Karena di sini Anda selalu mendapatkan informasi, hiburan, edukasi, dan inspirasi. Saya Bang Jibrum mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaka sekali di udara, tetap di udara, dan tetap.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: se son doña.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Indonesia Cerdas. Dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Sore Ceria akan menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria Lagu-Lagu Daerah akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Lagu-Lagu Religi Islami akan menemani ruang dengar Anda sembari menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita edisi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah, frekuensi 90,1 MHz. Kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas. Untuk edisi kali ini kita akan membahas nantinya tentang tema Semangat Agustus, Semangat Menuntut Ilmu. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas hanya di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Media yang selalu menghadirkan informasi, edukasi, dan inspirasi bagi masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, bulan Agustus diidentik dengan semangat perjuangan dan kemerdekaan di setiap sudut kampung. Dimulai melihat kibaran merah putih, persiapan perlombaan, serta berbagai kegiatan yang membangkitkan rasa cinta tanah air. Namun pendengar, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara atau perlombaan. Salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan adalah dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang berilmu, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itulah yang akan menjadi tema perbincangan kita sore ini. Semangat Agustus, semangat menuntut ilmu. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan sore ini, kita akan membahas dengan mengapa semangat belajar harus terus dijaga. Belajar bukan hanya dilakukan di bangku sekolah, belajar adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Setiap hari kita akan dapat memperoleh pengetahuan baru melalui membaca, berdiskusi, mengikuti pelatihan, memanfaatkan teknologi secara bijak, maupun belajar dari pengalaman hidup. Di era digital seperti sekarang, ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Tugas generasi sekarang adalah mengisinya dengan karya dan prestasi. Bagi pelajar pendengar, prestasi dapat diraih melalui ketekunan belajar misalnya, bagi mahasiswa melalui penelitian dan inovasi, dan bagi para guru dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara bagi masyarakat umum, belajar dapat diwujudkan dengan meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, serta terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semangat Agustus hendaknya menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk belajar adalah bagian dari membangun Indonesia yang lebih maju. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, budaya belajar dimulai dari lingkungan keluarga, orang tua dapat memberikan contoh dengan gemar membaca misalnya, mendampingi anak belajar, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sekolah memberikan ilmu, tetapi keluarga membentuk karakter. Apabila keduanya berjalan beriringan, maka akan lahir generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari jadikan bulan Agustus sebagai momentum untuk memperkuat tekad dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada batas usia untuk menambah pengetahuan, dan tidak ada kemajuan tanpa kemauan untuk terus berkembang. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita mampu menciptakan perubahan bagi diri, sendiri, keluarga, masyarakat, hingga bangsa Indonesia. Demikian bersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas dengan topik Semangat Agustus, Semangat Menuntut Ilmu. Semoga apa yang kita bahas sore ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian terdapat kekurangan maupun kekhilafan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kobarkan semangat belajar untuk Indonesia yang semakin cerdas, maju, dan berdaya saing.

0: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan satu buah informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar, mengapa anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang? Dan ini dia sejarah di baliknya. PPKI awalnya memiliki 21 anggota yang disetujui pemerintah pendudukan Jepang. 6 anggota ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang untuk memperkuat kemandirian dan legitimasi PPKI. Penambahan tersebut menegaskan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa, bukan pemberian Jepang. Dan informasi berikutnya, pendengar. Masih dari seputaran laman rri.co.id. Pemerintah jamin masyarakat bebas menyampaikan pendapat secara aman dan tertib. Pemerintah menjamin masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik secara tertib. Aparat tidak mentoleransi kekerasan, pembakaran maupun perusakan fasilitas. Pemerintah belum menemukan ancaman kerusuhan, tetapi tetap menelusuri akun penyebar video. Berita tersebut pernah diturunkan oleh Yusuf Bagus Prasetyo dengan editor Mosita pada 5 Agustus 2026 pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat tadi. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan salam hangat untuk Anda semua. Tetap semangat tentunya, dan tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.
1: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrem. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
6: Anduk,
7: handuk,
6: bal,
7: bol,
6: biskop,
7: bioskop,
6: potlot,
7: potlout,
6: pulpen,
7: vulpen,
6: salep,
7: zolf,
6: ember,
7: emmer.
5: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
8: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Gayolues menggelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Gayolues dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI. Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Gayolues untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, Pemkab Gayolues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di Kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Saudara pendengar, telah tiba kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar, pendengar kami ucapkan bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan selamat sore juga bagi Anda yang mungkin sudah berkumpul bersama sanak keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar, dari Banda Aceh, bulan Agustus identik dengan berbagai ucapan dan publikasi peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun, penulisan hari ulang tahun Republik Indonesia masih sering ditemukan tidak sesuai kaidah bahasa. Kesalahan tersebut kerap muncul pada spanduk, baliho, media sosial hingga undangan kegiatan. Padahal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menerbitkan pedoman penulisan yang benar. Salah satu kekeliruan yang paling sering dijumpai ialah penggunaan frasa Dirgahayu HUT RI. Bentuk tersebut tidak dapat karena, maksud kami tidak tepat, karena kata Dirgahayu sudah bermakna panjang umur atau berumur panjang. Penulisan yang dianjurkan adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Ketiga bentuk tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan lain adalah menambahkan angka setelah kata Dirgahayu. Contohnya, Dirgahayu RI ke-81 atau Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Penulisan tersebut tidak dianjurkan karena kata Dirgahayu bukan penanda usia. Angka peringatan digunakan pada frasa hari ulang tahun, bukan pada kata Dirgahayu. Penempatan angka urutan juga masih sering keliru. Sebagian masyarakat menulis hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 atau HUT RI ke-81. Bentuk yang benar adalah hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-81 RI. Penempatan angka ke-81 berada setelah frasa hari ulang tahun atau singkatan HUT. Menggunakan penulisan yang benar menjadi bagian dari penghormatan terhadap bahasa Indonesia. Ketepatan berbahasa juga mencerminkan penghargaan terhadap momentum kemerdekaan bangsa. Dan dikutip dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pendengar, berikut contoh penulisan yang dapat dijadikan acuan selama peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berlangsung. Penulisan yang benar, Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan HUT ke-81 RI. Penulisan yang keliru, pendengar, Dirgahayu HUT RI, Dirgahayu RI ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, ulang tahun Republik Indonesia ke-81, selamat hari ulang tahun RI ke-81, dan HUT RI ke-81. Pedoman tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat saat membuat ucapan, desain publikasi, maupun naskah resmi. Dengan begitu, pendengar, semangat memperingati kemerdekaan dapat diiringi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan 17 informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Taiman, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar bersama Kemenkum bahas perlindungan kekayaan intelektual. Berita lainnya, DJKN Aceh gelar FKP. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
2: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya. Apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya
1: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau KAL DJKN Provinsi Aceh menggelar forum konsultasi publik dengan tema kolaborasi untuk optimalisasi layanan yang dilaksanakan di aula kantor DJKN Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan kritik dan saran langsung dari para pengguna jasa dan mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Rahmat Kurniawan, yang hadir sebagai pembicara kunci memaparkan materi penting mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam penyampaiannya, Rahmat menekankan bahwa DJKN tidak dapat berjalan sendiri dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga sinergi erat dengan para mitra kerja sangatlah krusial.
4: Ya, kolaborasi ini maksudnya bahwa kami dalam melakukan perbaikan layanan itu tidak akan bisa sendiri, tapi harus dibantu oleh semua stakeholder kita. Jadi semua stakeholder bisa memberikan saran perbaikan, bisa memberikan masukan sehingga kami bisa menjalankan ini secara baik dan secara bersama-sama. Ya, tindak lanjutnya ini memang semua apa yang dimasukkan tadi yang dimasukkan oleh para

0: Pendidikan Akademisi yang juga menjadi narasumber, Profesor Dr. Isa Hasan menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata dari transparansi birokrasi modern. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Aceh, Amir Hamzah, turut memaparkan standar pelayanan DJKN. Ia menjelaskan bahwa seluruh alur pelayanan instansi berpedoman kuat pada aspek monitoring dan evaluasi atau MONEV, transparansi, akuntabilitas, trust atau kepercayaan, serta improvement atau upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banda Aceh, Menar Dwi Anggraini, menyampaikan laporan terkait capaian dan tindak lanjut FKP tahun 2025. Salah satu inovasi dan komitmen nyata yang diusung adalah penerapan nilai-nilai integritas yang dirangkum dalam sebuah yang teguh yang merupakan akronim dari teladan, efektif, unggul, kredibel, dan ukhuwah. Pihaknya ingin memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini tidak sekedar menjadi jargon, melainkan tercermin langsung dalam setiap proses birokrasi, mulai dari pelayanan lelang yang transparan hingga penghapusan piutang daerah yang akuntabel. Forum strategis ini berlangsung interaktif dengan dihadiri oleh puluhan peserta yang merepresentasikan berbagai unsur pengguna layanan DJKN Aceh, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan atau ormas, TNI Polri, hingga awak media massa. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Dinkes Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah perdesaan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus menggalakkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah pedesaan. Upaya terpadu ini berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara Samsul Bahri menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak. Masalah stunting dampak jangka panjang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi butuh dukungan penuh dari pemerintah gampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
2: Terkait dengan stunting, bukan persoalan ketika dia tinggi badan tidak sesuai dengan sebaya atau seumurnya, tetapi bagaimana stunting ini disertai dengan ketidakcerdasan anak-anak akibat asupan gizi yang tidak cukup di masa kehamilan, kemudian sampai dia usia 6 tahun. Nah, dalam upaya ini, ada upaya-upaya pemerintah dan perlu kita sampaikan, mudah-mudahan respon dari multisektor, dia bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi.
1: Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan HPK terus digencarkan. Pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Dinas Kesehatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga pola makan, pola asuh, dan sanitasi lingkungan terus meningkat. Melalui komitmen bersama, target pembentukan generasi unggul yang bebas dari stunting di kabupaten setempat dapat terwujud secara optimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Mendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Pelabuhan.

0: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Lembaga Wali Nanggro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari ST, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, keci, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nanggro Aceh.

0: Ketua Panitia Pelaksana Nur Hayati mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku adat mengenai hukum adat dan hukum acara peradilan adat, sekaligus mengidentifikasi hukum material yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.
1: Ini langkah awal kita identifikasi apa-apa hal-hal yang belum terakomodir hukum-hukum adat di lingkungan adat

0: masal-masal itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis ya, tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis, hingga mudah atau dimudah memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah ya, ya di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
1: Sementara itu, Sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Yang menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melaboy Irhamsa melaporkan.
2: Pendengar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melaboh menggelar focus group discussion untuk mendorong pelestarian kesenian Kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh budaya, dan majelis adat Aceh tersebut berlangsung di Aula Pasai Meligo Hotel Melaboh. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
3: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar Melaboh menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Menjaga Jejak Menghidupkan Warisan Masa Depan Kesenian Sidalupa di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melaboh dan diikuti oleh pelajar, mahasiswa, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Barat, serta para tokoh budaya. Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Dosen UTU Melaboh Dr. Velayati Hajat MA mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari upaya LPPM UTU dalam mendorong pelestarian kesenian tradisional Sidalupa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda di perkembangan zaman.
4: Yang bertujuan sebenarnya adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di Aceh Barat khususnya, program ini bisa kami dapatkan melalui kompetisi.
3: Ia menjelaskan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat, serta generasi muda agar kesenian tradisional tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang. FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Akademisi Universitas Teuku Umar Melaboh, tokoh budaya Aceh Barat, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Dalam sesi diskusi, para narasumber membahas sejarah, nilai-nilai budaya, tantangan pelestarian, hingga strategi pengembangan kesenian Sidalupa agar tetap eksis di tengah arus modernisasi. Selain itu, melalui kegiatan ini, LPPM UTU berharap lahirnya berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pelestarian kesenian Sidalupa sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Aceh Barat. Dari reporter RRI Melaboh, Fauza melaporkan.
2: Pendengar, Balai Latihan Kerja atau BLK Melaboh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Kan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Berikut laporan Irham Syah.
1: Pelaksana Teknis Daerah UPTD Balai Latihan Kerja PLK Melaboh memberikan pelatihan keterampilan kepada 48 warga dari Kabupaten Aceh Barat dan Raya melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Program yang didanai APBN tahun 2026 melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu bertujuan mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendorong lahirnya wira usaha baru. Pelatihan berlangsung selama 33 hari dengan 3 bidang keahlian, yakni menjahit, digital marketing, serta pembuatan roti dan kue. Seluruh peserta dibekali keterampilan sesuai kebutuhan dunia dan industri. Kepala UPTD PLK Melaboh, Rakyal Aini, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
5: Kami berharap setelah lulus dari sini mereka ada penempatan. Walaupun mungkin penempatan itu tidak di industri, tapi kami berharap mereka bisa berwirausaha di rumah. Alangkah lebih bagusnya kalau ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri, entah bantuan alat untuk mereka.
1: Menurut Rakyal, pelatihan berbasis kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk bekerja di sektor industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salah seorang peserta pelatihan asal Nagan Raya, Feby, mengatakan dirinya mendapat informasi terkait pelatihan ini melalui media sosial yang diunggah PLK Melabu. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan tersebut dan ia berkeinginan untuk mempelajari bidang ini untuk memulai usaha secara mandiri.
6: Ya, bisa menjahit, untuk kedepannya diberikan mesin agar kami bisa membuka usaha sendiri di rumah.
1: Peserta lainnya Masrah mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan, mulai dari teknik pembuatan pola hingga keterampilan mengoperasikan berbagai jenis mesin jahit. Ia berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan peralatan usaha agar keterampilan yang diperoleh dapat langsung dimanfaatkan.
7: Kami berharap terkhususnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, setelah kami mengikuti pelatihan ini, sekiranya terhadap perhatian kami di sini dapat memberikan mesin jahit agar kami bisa meneruskan apa yang sudah kami nimba di sini.
1: Melalui program tersebut, BLK Melabu berharap para peserta tidak hanya memiliki sertifikasi kompetensi, tetapi juga mampu menjadi tenaga kerja yang siap bersaing serta menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui usaha mandiri. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar, Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat Dr. Haji Khairul Azhar memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara di wilayah Woyla Raya yang meliputi kecamatan Woyla, Woyla Timur, dan Woyla Barat. Kegiatan yang dipusatkan di MTSN 5 Aceh Barat itu diikuti ASN yang bertugas di madrasah, kantor urusan agama, dan satuan kerja lainnya di 3 kecamatan tersebut. Pembinaan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan Kementerian Agama dengan seluruh ASN di wilayah Woyla Raya dalam rangka memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta menjalankan tugas secara profesional dengan berlandaskan semangat ikhlas beramal. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi.
8: Warga Aceh Barat itu hari ini memberikan amanahnya kepada kami. Kami jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama masyarakat. Oleh sebab itu, untuk kita-kita ASN yang 200-an ini di Wilayah Barat, selama kita terus melakukan upaya-upaya, terutama terkait dengan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran segala macam bentuk honor, gaji, dan sertifikasi.
1: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Siti Ramazan, Camat Woyla, Kapolsek Woyla, Kecik setempat, serta jajaran Kemenag Aceh Barat, diantaranya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pondok Pesantren, dan para pengawas madrasah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar, dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi lapangan Musara Alun Takengon menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi lokasi upacara, kawasan ini juga menjadi pusat atraksi seni dan budaya serta pemberdayaan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mempercepat revitalisasi kawasan lapangan Musara Alun Takengon menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Berbagai kerjaan agar pusat aktivitas masyarakat tersebut tampil lebih rapi, nyaman, dan siap digunakan sebagai lokasi bagi rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Aceh Tengah Iwan mengatakan Musara Alun merupakan salah satu ikon kota Takuan sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya yang melakukan jogging di lapangan Pak Alun atas sedikit terganggunya aktivitas tersebut selama proses revitalisasi langsung.
10: Kami sampaikan pada saat ini kita sedang melaksanakan revitalisasi Musara Alun. Di antaranya ada pembangunan turap, ada penimbunan, ada pembangunan tiang bendera yang akan dipergunakan nanti untuk upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti desainnya di sana itu ada beberapa hal yang kita rubah. Di antaranya salah satunya penempatan jogging track. Jadi jogging track yang ada sekarang nanti ditempatkan posisinya tidak mengurangi jarak tempuhnya. Jadi pada masyarakat saat ini sedikit bersabar karena memang pekerjaan yang di sana mengganggu aktivitas saudara-saudara kita untuk melaksanakan olahraga di sana. Tapi insya Allah dalam sebulan ke depan itu sudah selesai semua.
9: Sementara itu Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini kembali dipusatkan di Musara Alun seperti yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Selain acara penaikan dan penurunan merah putih, berbagai atraksi seni, budaya, dan kegiatan ekonomi yang UMKM juga akan dihadirkan untuk memeriahkan hari kemerdekaan.
11: Dulu di sini gayung tidak pernah selalu upacara puluhan itu hadir ke lapangan untuk memeriahkan. Kalau kami memeriahkan roti, tidak untuk upacaranya saja, apa yang selesai, tidak ada rangkaian kegiatan akibat daripada upacara peringatan HUT RI. Ada yang dapat uang, mereka yang jualan, ada yang jualan rokok, jualan jeruk, tidak ada, cuma tebus sama jenggam, jenggam habis merah ini. Terus setelah upacara, baik, maka ada pelepasan upacara juga.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menganggarkan 1,11 miliar rupiah untuk revitalisasi lapangan Alun. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan agar lebih sensitif sebagai lokasi upacara dan ruang publik masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi

0: Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan seperti biasa, di program Sore Ceria kami akan temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami benar di Pro1 RRI Rimba Raya, frekuensi 90,1 MHz.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan, air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Jamu, jamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker maksud kami besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hype Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: untuk mengerjakan itu.
1: Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
0: Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi maaf ya, nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, elektronik gadget online plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
1: Ammar TV.

Saudara pendengar, telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kami ucapkan bagi Anda pendengar, dan jangan lewatkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu juga cukup baik dengan tangan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di tiruan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-21. Yurika Fitri melaporkan.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan genjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3, 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian yang pernah tadi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen

0: Fatmawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota BRI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selanjutnya.
2: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
2: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama warga dan pihak-pihak lain.
3: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
4: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Akhir Desember dan kemudian sampai
6: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas.

0: ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalannya juga tugas dan tanggung kami.
1: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Baktum Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahun.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selanjutnya.
8: Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2020 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protige RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG dan akan dihadirkan pada kesempatan berikutnya.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Abdul Liti Loli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwara Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabili Tuloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan juga bagi Anda mungkin yang masih dalam perjalanan, kami himbau untuk tetap berhati-hati karena cuaca di seputaran Bandar Meriah khususnya saat ini sedang dilanda hujan ya. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama edisi malam ini dan dilanjutkan dengan nantinya lagu-lagu religi hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
4: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
2: Mereka menjawab,
5: "Kami melihat simbol asapmu."
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program-program yang akan disiarkan oleh RRI Takengon untuk Anda semua. Dan selamat malam kami ucapkan. Dan juga saya Ibnu mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh pada Kamis esok hari. Rombongan Wapres rencananya akan mendarat di lapangan Stadion Seribu Bukit Blangkejeren. Berdasarkan informasi, kedatangan Gibran ke Gayo Lues usai agenda kegiatan di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Rombongan diperkirakan tiba di Gayo Lues pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salah satu agenda utama kedatangan Gibran ke Gayo Lues dalam rangka meninjau langsung lokasi jembatan Kendawil di Kecamatan Dabun Gelang, serta beberapa agenda penting lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya esok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Ya baik pendengar, saat ini pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar ya, untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya yang barusan nyanyi ini. Ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
2: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
1: Betul
2: Yana
1: banget.
2: Ada juga Pak Awaludin.
1: Yeah. Pak Awaludin.
2: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
1: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
2: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
1: Janji.
2: Kabar nih semuanya.
1: Alhamdulillah baik.
2: Oke.
1: Bunda Neni gimana kabarnya?
2: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
1: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
2: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
1: Oke, ya.
2: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
1: Okay.
2: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya.
1: Ada anak kecil yang anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
3: Selamat ya. Malam.
1: Ya, suara si merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
3: Kebetulan emang hobinya di bosas.
1: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
3: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
1: Semangat terus berkarya. Ya,
3: iya.
1: Nggak peduli usia Aish. Terus bertambah kan?
3: Usia kan hanya angka.
1: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
4: Siap.
1: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
4: 10.
1: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga nggak sih?
4: Enggak.
1: Kenapa
4: saya
1: nggak nyanyi?
4: Aslinya juga jurnalis saya.
1: Jurnalis ya, sama kita.

0: Saingan dong.
1: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa. Yes, begitu kan? Oke, okay, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo, siapa yang mau duluan?
0: Maksudnya?
1: Pertama kali berkarir gimana ceritanya?
0: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
1: Nyanyi ya pertama kali ya?
0: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah,
1: sutradara. Oh, oke. Okay. Ya.
0: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku loh. 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti, masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke.
2: Okay. Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
2: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Nah,
2: terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke. Okay.
2: Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ, saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Sudah ketemu tadi.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
1: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
2: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
1: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
2: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita terakhir ketemu dengan
3: kakak cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Ya. Nah, Bunda Neni.
3: Halo. Mbak Neni. Apa kabar Mbak Neni? Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ini yang cantik.
3: Mbak Deni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
4: Dari 9
3: tahun. Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya, Mbak Nini?
4: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Nini.
4: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu, tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu, nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung
3: nunjuk, langsung tangan ini.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wah, seru sih.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
3: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
4: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama
3: sama Puspes
4: gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
4: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
4: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
3: Jadi, apa jadi itu Mbak Nini?
4: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
3: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
4: Iya.
3: Luar biasa ini.
4: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu.
3: Iya.
4: Film Serina. Yeah. Ini film Neni.
3: Neni
4: gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
3: pastinya
4: seperti itu.
1: Siap. Nah,
4: setelah itu setelah itu saya terus jalanin ini dua, jadi kaki saya ada di film, ada di
3: musik dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini ini.
4: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
3: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
3: antri.
1: Kita terima telepon dulu ya.
3: Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Malam banget. Memori lewat lagi. Ya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
5: Merdeka.
3: Iya.
1: Apa yang ditanyakan Pak Ahmad?
3: Mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Silakan. Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
3: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal.
1: Okay.
5: Salam hormat takdim.
1: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Kamaludin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
3: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
3: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Madenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi Eki dan Nyati. Salam hormat, selamat malam.
1: Okay.
5: Juga ada Bang Leman di Lampung, Toto Jinda, Bu Fatmawati, dan Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
3: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
3: ke Palu ada Bu Farida.
1: Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Iya. Silakan Mbak Neni Triana.
3: Boleh, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal betul, hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ibu tanyakan, ibu tadi tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
1: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apa sih lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
3: Oke, nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
3: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Cuma siap.
6: Yang Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
6: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
3: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
3: Nanti akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, mas, kirim salam Mbak Isa ya.
3: Silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar, Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi, dan untuk seluruh penyiar Terus Satu RRI Nusantara.
1: Merdekan
6: sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
3: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma.
7: Sehat keduanya ya.
3: Alhamdulillah Oma. Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
1: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
3: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
3: Boleh.
7: Tadi kayaknya jelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
3: Di tahun iya, nanti nanti akan
1: dijawab ya.
3: Jawab ya.
7: Iya, berarti tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya bangga banget gitu.
1: Apa orang ke Palembang enggak disamperin?
3: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nah, nanti deh ketemunya.
3: Siap.
7: Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
7: Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi, tapi maaf,
3: ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Siap.
7: Tahun ke Bunda Neni di situ, soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
3: Iya Oma, siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
3: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
3: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
3: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
3: dari Palembang kita ya. Ke Bogor.
1: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
3: Dengan Pak Hasanuddin. Hasanuddin.
8: Selamat malam, Mbak Ita.
3: Selamat malam.
8: Dayana, Bunda Neni.
1: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
3: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua ya. Nih diborong sama
3: legend.
8: Satunya, Masya Allah.
1: Saya junior.
3: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
3: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Mm-hmm. Apresiasi buat Bunda Yana sama
3: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
3: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
3: Sama ada lawan.
8: Oh, Masya Allah gak ada lawan. Cuman saya pengen ada dari pertanyaan ini nih Mbak Ita.
3: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Nenek nih.
3: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, jadi itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
3: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
3: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin. Oh,
8: ya, buat Mbak Ita
3: ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
3: Alhamdulillah.
1: Siap, terima kasih ya.
8: Kangen banget deh.
3: Ayo dong, mampir kesini dong. Setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan. Deket loh.
8: Deket, cuma ini waktunya. Udah Ita.
1: Siap, insya Allah next time ya. Pak Hasanuddin.
3: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
3: Mau ada acara.
1: Siapa yang
3: juga
1: mau jawab?
3: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
0: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya sedang dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
3: Cukup lama.
0: Ya. Starina aja 24 tahun.
3: Wow.
0: Sebelum di Starina.
3: Udah puluhan tahun.
0: Iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
3: Ya.
0: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
0: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga. Sampai saat ini.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Wow.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
0: Teh Nani itu senangnya makanan kering.
1: Teh Nani
0: tidak suka sayur tidak.
1: Oh,
0: suka.
1: Begitu Bunda Nani.
3: Suka kuah ya. Dayana, waduh.
4: Saya orang Sunda ya.
3: Oh ya, Dayana lalap-lalap ya Mbak Nani ya.
4: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
3: Teh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian Bunda Yana.
0: Kalau saya sukanya bakso.
3: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor 1.
0: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng kali.
3: Rujak cingur.
1: Surabaya.
3: Mbak Yana yang Surabaya.
0: Mama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
3: Habis
0: dari Malang Surabaya, makanya makanan di Jawa Tengah. Langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja. Enak banget.
1: Pastinya lontong balap.
0: Ada
1: surabaya
0: dan ada rujak.
1: Kalau Bang Awaludin makanan favorit apa?
3: Bang? Nah,
2: kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong.
3: Lontong.
2: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
3: Korea. Cari lontong ya.
2: Rupanya nggak ketemu.
3: Bang Awaludin
2: di 11 hari di situ. Badan saya turun
1: karena nggak makan.
3: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau
3: lagi
1: begitu.
3: Lagi lontongnya gurih mas ya.
1: Oke. Okay.
3: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanya, Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
3: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
4: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya,
3: tahun 70-an.
1: 71.
4: Tujuh lah kita, 70-an.
1: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
3: jawab ya Mbak Farina.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi ya, apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
3: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan itu. Susana, titisan Dewi Ular.
1: Uish. Terus? Terus
4: Mat Pelor. Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
3: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya jaman masih
3: muda. Terus diputar sampai sekarang ya Mbak Yana.
4: Ya terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
3: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis ya, apa sih?
3: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
3: Nah,
2: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
3: Bunayana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
3: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan, dari Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
3: Ini kan
1: ya,
3: legend termasuk
4: enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
3: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajurug-ajurugan ya.
3: Silakan. Aduh, luar biasa
4: Mas. Ngerok-ngerok gitu.
3: Pasti ya Mbak.
1: Okay.
4: Iya dong.
3: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah ya.
3: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
3: Ketemu Tante Titi.
4: Oh, mengerikan sekali.
3: Iya. Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga lama biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
3: Ya,
4: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
4: dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71.
3: Awet pol ini, Mbak ini mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
4: Awet ya.
1: Kenapa tuh? Umurnya berapa atau lahir
4: saya,
1: berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
3: Wah, aduh. Ini
1: masih remaja semua ya. Ya aduh, mukanya
3: ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
3: Awet muda ini Bunda ya.
1: Iya.
4: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
3: Oh, aduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
3: Kepala 6,
1: satunya kepala 7. Kita harus hormat.
3: Iya dong, luar biasa.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
4: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
4: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
4: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan.
3: Wow.
4: karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
4: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
3: Boneka Barbie dong. Dan ini ya, aduh, keren keren.
1: Oke okay, oke okay, oke.
4: Jadi
1: okay,
4: pada okay. akhirnya memang kesampaian.
3: Kesampaian lah itu, jadi
4: cita-cita nenek enggak, saya. Iya.
3: Iya, betul. Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
3: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita langsung dengerin dari
3: kita langsung
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: lagunya. Kenangan manis ya, mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Yu Sopo Ayu.
0: Erni Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya kan ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada
1: Mami.
0: Ada Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempat-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya, Mama Nia.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Ya kan, Bunda. Ini untuk acara tanggal
1: 10 Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum juga nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu lagu? Terus
0: masing-masing satu lagu ya?
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget.
1: Iya. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau Mami membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Ogi Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Susi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Nani Triana Jawa Barat, Nani Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar, Uni orang Padang.
0: Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua lo kan?
1: Semuanya cetar membahana lo.
0: Semuanya cetar membahana.
2: Aduh, betapa jangan begitu, ini ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung lo, aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti next ya, Mama nih ya. Siap, kita
0: akan datang. Bersama Erni Johan.
1: Iya, air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagu
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10
1: keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Kan, soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya mamanya ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Itu Semanti lagi.
1: Siap mamanya.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamanya.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita tuh nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya.
2: Ini juga, ini pengganti aku nanti kan yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya Mama Nih ya.
2: Oke. Okay, ya. Iya okay. Sama-sama.
0: Terima kasih banyak. Bunda Nijah.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi Mama Nih. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini ingin kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Okay. Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, jadi
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Tamu Andi. Iya, kan ada hari jadi undang tamu. Iya.
4: Penyanyi Pak, penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju ada
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, MC. Siap kalau begitu.
1: Mantap Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cucu sama Mbak Nini cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi ya bakal tampil juga.
0: Seru,
1: lama sekali lu nggak ngeliat Mbak Lili. Bakal seru nih tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Nini. Aja Mbak Nini?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Lelisa,
5: Ida Lema,
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya, Sakti Manulang.
1: Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Iya Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis.
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra, selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung dengan undang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan, Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini. Apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Lebih semangat.
1: Iya, Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI udah boleh kendor, Mas.
1: Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Selangkung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember. Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
1: Amin. Makasih ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada
1: Bang Oscar. Selamat malam, Bang Oscar.
0: Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus.
0: Berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
7: Pak Wi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 lagi ya.
7: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu exam dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagram,
1: mungkin di Facebook, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Cicia. Posting di Instagram masing-masing siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Iya, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya,
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Mbak ada Mang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
9: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok.
9: Saya dengar kok.
0: Tapi
9: yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya.
9: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benny, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, disampaikan oleh
1: Bang Patria.
8: pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Terus apakah itu beradu acting dengan pemain-pemain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
1: nanti dijawab ya Bang Dani.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
8: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Oscar.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
10: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Bang Hendra.
0: Iya. Hendra Cipta.
10: Oke oke. Ini nih dari Sumenep ini. Semuanya ya di studio.
1: Oke Mas Hendra.
10: Ya, ya Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
10: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada perkuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap, siap.
10: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini mungkin nggak.
0: Siap, terima kasih.
1: Kita
0: belum
1: pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
10: Oh, ya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Salam buat Bu Isti.
10: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
10: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
10: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
10: Siap. Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap, siap, siap, siap.
10: Ya, titip salam ya.
0: Oke. Okay.
10: Sama Bu NS di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus SKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
10: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Bunda Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asyik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal 10 Agustus
0: nanti, termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Lema.

0: Ya, aku masih terkesan banget loh mas.
1: Eh, Mbak Pur benar kan ya?
0: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
0: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
0: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
0: Benar-benar itu ya sinetron yang selalu ditunggu.
2: Kita Harry. Kata Sonya saya dulu dari mulai tukang bajak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
0: Itu nggak ada nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Siapa
2: nggak perawan lagi udah tua.
1: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
0: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya, Yaita ya.
0: Iya.
1: Mbak Ida juga.
2: Iya, sama dulu.
0: Udah pernah ya. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Maria Enes. Semua ada dulu. Sampai
0: pokoknya Mbak Ida ini top.
1: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
0: Desainer,
2: penyanyi atau salon iya.
0: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
0: Oh iya, pedas pengantin juga benar.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
1: Siap
0: Mbak Ida mah.
1: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
1: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
0: banyak banget.
2: Gitu. Tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang BKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyiapkan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok-bundokan nggak siap, udahlah batalin aja, siap udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Siap.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Ada laki-laki satu.
0: Ada Bang Awe juga lah.
3: Awe gitu ya. Tim saya ini perempuan semuanya. Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
0: Oh bener-bener Raja Minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain
2: hotel, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Siap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
0: Ada Teh Dimba, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Berbagi rindu memori.
1: Ramai ya malam hari ini ya.
0: Ramai di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
0: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
0: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
0: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
1: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
0: Iya Bunda Ernie Johan juga ada.
4: Uni Ernie Johan.
0: Udah Uni
2: Ernie Johan, Uni Ernie Johan.
4: Ada Bang Alwe, selamat malam semuanya. Ini kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
0: Ayo nonton Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan iya dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah ih
0: keren. Iya, kebayangkan seru dan kerennya iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
4: Iya, Bang Awe. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau enggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
1: Jadi penulis,
4: Menulis iya. Punya puisi enggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
1: Oke. Okay, ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh ya. Siap.
0: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke. Okay. Ya. Oke, siap.
1: Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-ucu kata muda.
1: Oke.
0: Tapi enggak kalah.
4: Ngajak juga ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak apa. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur,
0: Mbak Ada Mbak Pur.
2: Iya, iya. Mbak Pur Agus Indah Uni Indah Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
0: Keren, betul.
4: Pernah lihat sangat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
0: Bali
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Bali Sidang.
2: Dulu Bali Sidang.
4: Bali Sidang. Oh iya Bali Sidang.
1: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
1: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Siap. Buat acara nanti.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
4: Teteh. Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
0: Sami-sami Teteh.
1: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
1: Apanya Ida Leman?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam.
0: Iya.
5: Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
0: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
0: Ya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama Mbak Ita gitu.
0: Iya, iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Nani dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
0: Dengar dong, ada.
1: Bang ini ada.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya. Itu langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat pas lagi baju putih
1: marun
5: ya Mbak Leman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis jurnalis atau penjadi wartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
1: film.
0: Pemain film apa juga, pemain film juga.
1: Obsesinya iya, apa gitu ya?
0: Oke, okay. Nanti dijawab. Ya.
5: Apa kita contoh kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Ya, gitu. Salam sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
5: Salam balik Mas Abang.
0: Oh,
5: untuk kakak saya Tiadi Pendoso Pertama Genda.
1: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
1: Terima kasih.
5: Indonesia gitu.
0: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
0: Halo.
1: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
0: Kita jawab
1: pertanyaan-pertanyaan Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
1: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Kwe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
0: Atau ditulis Bang?
1: Oke.
0: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghasilkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy
3: itu dokar.
0: Dokar, ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
1: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan
1: waktu. Penyair sekolahan.
0: Bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
1: Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di.
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang
3: Awi? Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang ya, siap.
3: Kalau begitu. Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh. Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap. Yeah.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap.
0: Kalau sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbit. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke. Ini ada Bunda Nijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
0: judul film yang sudah dibintangi.
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
0: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
6: Siapa? Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Seri stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke. Okay. Oh,
6: iya. Bisa 100, bisa 200.
0: Ya Allah.
1: Siap.
0: Luar biasa nih Mak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kita kan dapat apa, di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
1: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
0: Banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
2: Banyak.
0: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
1: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, iyalah ibu.
0: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turun kan.
1: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
0: seni
2: SMKK jurusan di sana.
1: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang ngedesainnya nyambul.
0: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
1: Okay.
2: Wah, sanggul saya yang ini yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah satu spesial sekarang populer. Apa karena saya wallah langsung kenal sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam.
0: Itu sangat berbekas loh.
1: Tapi bisa fase berbahas berakting Jawa di les pun gimana ceritanya?
0: Tidak jarang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dia manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, mana ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kan Padang kan Ginset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
1: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini enggak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus main diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
0: Ada tapi suaranya kecil sekali.
1: Selamat malam. Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
0: Iya, Bang Kasiman. Selamat malam.
1: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, itu loh di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
0: Ada Mbak Emilia dan Pak Waludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
0: Iya, sudah bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Wali Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, novelnya Bang Awe.
7: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen, nah ini apa ada nih di novel ini. Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
1: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman.
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
1: Oke.
7: 12 tahun
0: Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
7: Lebih kurang saya mohon maaf.
1: Siap.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman.
1: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
0: Halo.
1: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
8: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
1: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
1: 11 tahun ya.
0: 11 tahun.
1: Nah,
8: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
1: Ya sudah. Oke, peringkat 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 ini mungkin
0: barangkali. Heeh.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, makannya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Okay. Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali
1: di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap
1: Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Masih
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Neni.
2: Inilah masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat seluruh Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman, next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam Budo-Budo Kanduang. Saya Budo Kanduang DKI, Budo Kanduang PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget siapa. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Oke, saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi kerja saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budo Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Itu
3: kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Aman, ya Cok TVC, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: Bener, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi. Kalau ada buku di perpustakaan, kita akan tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa
3: cara besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: seniman. Betul. Iya. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk jadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awi.
1: Bang Awi, ada yang mau disampaikan
0: enggak nih
1: project selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
4: Kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Kenapa? Tionghoa, ya? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran
1: sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroko.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Mimpi kali ya, Pak Yaji. Saya walaupun ini kita pegang panggung di panitia nih ya, tapi Mbak Neni kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
1: Aduh, agak seru nih.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia
4: Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini, dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Enggak sabar
1: langsung di ini acara tanggal 10 mulai jam berapa Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Dalaman dan teman-teman. Iya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam
1: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga
1: amin.
2: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai
4: ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kulineran ya, baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Aludin, Mbak Ida
1: Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yuni Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita akan lanjutkan Ruang Rindu untuk Pro 1 Takengon pendengar ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda pada program masih di ruang rindu pendengar ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam ya, langsung saja di line telepon kami di 0821 6585 4.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan, iya sudah ada yang bergabung ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu kan Nur.
0: Yati.
1: Oh, Kak Yati.
0: Iya, Mas Boy ya.
1: Iya, Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Boy gimana?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Kurangan suatu apapun.
0: Amin. Oke. Gimana Mas Boy? Mau mau salam dulu atau
1: lagu dulu Kak?
0: Oke, silakan. Apa lagunya Mas Boy?
1: Sudah menjadi suratan Kak ya.
0: Sudah menjadi suratan ya.
1: Lagu ini khusus untuk Bang Budi, Kak Piola. Ya Kak.
0: Oke.
1: Buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Ya, amin. Mas Boy juga ya.
1: Kak Nur.
0: Iya.
1: Kak Ki, Bang Sultan.
0: Iya.
1: Ayah Tumpi, buat Kak Caca, buat Kak Jamila, buat semuanya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Terima kasih Kak ya, Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama, terima kasih kembali Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, Mas Boy sudah bergabung ya. Iya, ada lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Kak. Mau request lagu nih.
0: Iya, dari siapa Bang?
2: Wan Kak.
0: Bang Wan.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, apa lagunya Bang Wan?
2: Cover Blues Kak, Jangan Ditanya.
0: Yang ditanya ya, Cover
2: Blues. Jangan Ditanya.
0: Oh, Jangan Ditanya. Oke, okay, siap. Ya, salam-salamnya Bang.
2: Salam-salamnya buat pendengar aja Kak.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Kakak aja.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.
0: Oke, Bang Wan. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kami hadirkan lagu dulu ya, sebelum nanti kita lanjutkan untuk terima telepon maupun pesan WhatsApp pendengar ya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: AI for yay info. Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Enggak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamangan cerita gue.
2: FYI for yay info.
3: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Sudah Menjadi Suratan ya, requestan Mas Boy tadi. Dan juga Jangan Ditanya, cover blues dari permintaan Bang Wan tadi ya. Oke pendengar, langsung saja ya, kami hadirkan kembali lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata.
4: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya. Aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Ya baik pendengar, 14 menit lagi kita di Ruang Rindu. Dan akan kami bacakan pesan dari Bang Muklis, pendengar ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari Ella, judulnya Sembilu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Muklis sudah bergabung melalui line WhatsApp. Dan langsung kami hadirkan lagu Sembilu dari Ella.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Ya pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Didong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.

Yeah.

Ukraine.

Sidang apa?

ball, got me gonna roll.

Wanita Naskah Tini Ramadhan. Wanita, jika kau berbicara, maka jauhilah kesombongan. Jika kau berbicara, maka pandai-pandailah dalam memilih kata-kata. Jagalah perkataanmu agar tetap bersih dan sesuai dengan kebenaran. Jauh dari keburukan serta tidak menimbulkan kemurkaan Allah karena perkataan kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Berapa banyak kata yang bisa menyebabkan si pembicara masuk syurga, dan berapa banyak kata pula yang memasukkan si pembicara ke dalam neraka. Wanita, dunia ini sangat singkat usianya. Janganlah engkau terlena dalam mencari kenikmatan di dalamnya. Dunia sangat rendah nilainya dibandingkan dengan akhirat, tempat menerima nikmat abadi dari Allah. Wanita, jadilah kau matahari. Tak bosan terus menari bumi. Tak pernah ingkar atas apa yang telah dianugerahkannya. Tak pernah lalai

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Yati berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Bandar Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntu Nangka Gajah Simpang 3 Redelung. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026, kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berikut kami sampaikan rangkaian program pagi ini bersama Pro1 RRI Rimba Raya. Ajan subuh untuk wilayah Bandar Meriah pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan nantinya bergabung bersama Pro1 RRI Takengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar, setelahnya akan ada Warta Tanogayo bersama Pro1 RRI Takengon pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah dataran tinggi Gayo pada pukul 6.30 hingga pukul 7. Dan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, mendengar Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta, dilanjutkan dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pada pukul 8. Dan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, mendengar Cek Fakta akan menemani Anda dan dilanjutkan dengan program Zona Musik dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sembari kita nantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya, kami akan hadirkan rangkaian tahrim subuh sebelum azan untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Rektor, Bapak Kakan Kemenag Aceh Tengah, Bapak Ketua DMI, Bapak Kepala Ketua Syariat Islam, para hadirin hadirat, alim ulama, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin sedikit mengkaji ulang tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, di mana beliau berdakwah kurang lebih selama 30 sampai 40 tahun. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan selama 30 tahun, di riwayat lain ada 33 tahun, di riwayat lain lagi ada 40 tahun di daerah Ninawa. Saat ini berada di Irak Selatan, di dekat dengan kota Mosul. Dalam kurun waktu tersebut, kaum Nabi Yunus alaihi salam tetap bersikukuh untuk menyembah berhala. Ini sudah masyhur kisah ini di kalangan kita, dan memang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun ini tidak disebutkan di dalam surat Yunus. Surat Yunus ini hanya menyebut tentang Yunus itu, tentang Nabi Yunus hanya satu dua ayat saja. Satu ayat kalau tidak salah. Malah kebanyakan disebutkan di surat Al-Anbiya tentang kisah Nabi Yunus tersebut. Sampai beliau menyampaikan satu ancaman kepada kaumnya, bahwa mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya mereka tetap menyembah berhala. Dan beliau dengan rasa kecewa, dengan begitu emosi amarah meninggalkan kaumnya, sampai beliau memohon untuk menumpangi satu kapal, satu perahu yang kemudian diterpa oleh badai, gelombang, dan tidak ada pilihan lain. Ternyata kapal ini kelebihan muatan, harus diundi. Penghuni kapal ini harus ada yang dibuang, harus ada yang dilemparkan ke laut tersebut. Sampai 3 kali diundi, ternyata yang jatuh, yang keluar namanya adalah Yunus alaihi salam. Beliau mulai sadar bahwa ini adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ikhlas melemparkan diri ke tengah lautan, yang kemudian disambut oleh ikan yang begitu besar atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam satu riwayat disebutkan kurang lebih selama 40 hari lamanya Nabi Yunus berada di lambung ikan tersebut, sampai dimuntahkan di gurun pasir yang begitu gersang. Kemudian Allah menumbuhkan, dengan izin Allah ditumbuhkanlah pohon labu. Disitulah Nabi Yunus memulihkan diri, bernaung di bawah pohon tersebut dan mengambil makanan dari pohon tersebut. Dan ternyata tidak jauh juga dari kaumnya, keberadaan tempat tersebut tidak jauh dari kaumnya ternyata. Dan di dalam Al-Quran, salah satu kaum yang akan diazab oleh Allah
Karena ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tanda-tanda bencana, musibah, azab telah ada di sekitar kaum Nabi Yunus. Di mana awan mulai menggumpal begitu pekat, begitu hitam, yang tidak biasanya sedemikian rupa. Mereka itu mulai khawatir, mulai takut mencari Nabi Yunus. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, dan tidak jadi terjadinya bala tersebut. Majlis subuh rahimakumullah, ibrah yang dapat kita ambil banyak sekali dari kisah Nabi Yunus alaihi salam ini. Kalau kita lihat pada surat Al-Anbiya ayat 87, di awal kalimatnya itu Allah menyampaikan wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dan ingatlah ketika Yunus dia pergi dari kaumnya, dhahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah, dia pergi dari kaumnya dengan keadaan emosi. Nabi Yunus pergi dalam keadaan kecewa, padahal kaumnya ingin bertobat juga ketika ditinggalkannya, sehingga Allah memberikan hukuman ditelan oleh ikan tersebut. Artinya kita dalam kehidupan ini jangan sampai kita serta-merta mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Dalam keadaan amarah kita mengambil keputusan yang seakan-akan keputusan itu adalah yang terbaik, yang paling hebat di hadapan kita. Padahal disebutkan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari amarah, dari emosi itu adalah kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, yang pada akhirnya adalah suatu penyesalan. Baik itu dalam hal keluarga, baik itu dalam harta waris, maupun suami istri sedikit-sedikit cerai dan lain sebagainya, sedikit-sedikit sudahlah tidak lagi bersaudara dan lain sebagainya, memutuskan silaturahmi dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, yang akhirnya adalah semua itu akan berakhir dengan penyesalan. Dalam kurun waktu tersebut Nabi Yunus masih untung, masih bersyukur diberi oleh Allah keselamatan di dalam lambung ikan ini. Beliau senantiasa berdoa. Fanada fi dzulumat, dalam kegelapan tersebut beliau berdoa, karena beliau merasakan tiga kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam lambung ikan. Kedua, kegelapan di dalam lautan. Dan ketiga, ketika malam hari, gelapnya malam yang begitu gelap gulita. Beliau senantiasa berdoa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kau ya Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Doa yang begitu singkat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengandung tiga hal. Pertama, mengandung tauhid. La ilaha illa anta. Ketika Nabi Yunus dihadapkan dengan masalah yang begitu besar, taruhannya nyawa, yang beliau yakinkan adalah keyakinannya kepada Allah, ketauhidannya kepada Allah. Kehidupan ini kita ketika baik dalam keadaan renggang, baik dalam keadaan susah, bahagia, sedih, senantiasa kita menguatkan diri kita, terlebih-lebih ketika dalam masalah, keyakinan kita kepada Allah. Subhanaka, beliau bertasbih, bukan mengeluh di dalam perut ikan tersebut. Mengapa beliau bertasbih? Karena beliau yakin bahwa dalam hal tersebut, dalam kejadian tersebut, ada hikmah di balik itu. Maka begitu juga kita dalam menghadapi masalah, kita harus yakin bahwa ada hikmah. Seberat apapun bencana musibah yang diberikan oleh Allah kepada diri atau keluarga kita, bahkan masyarakat,
masyarakat kita, negara kita, itu ada hikmah di balik itu. Inni kuntu minal dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dhalim. Ini yang paling berat. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Beliau tidak menyalahkan kaumnya yang tidak mau taat selama dia beliau berdakwah. Enggak. Beliau mengakui kezaliman dirinya, kesalahan dirinya. Terkadang manusia sudah jelas-jelas berbuat salah. Sudah jelas-jelas dia membunuh, merampok, berzina, na'udzubillah min dzalik dan lain sebagainya. Ada saja ada saja pengakuannya. Sebenarnya ke bahasa gayo ini, mohon maaf, oe numa salahku. Padahal dia salah. Nah, aku ini ada penyakit tuan diriku ini. Oh, masih mengelak dari kesalahan dirinya. Jelas-jelas dia yang berbuat salah, dia pelakunya, tapi masih mengelabui dirinya. Dia bertaubat kepada Allah, tapi seakan-akan tidak mengakui kesalahannya. Salah satu syarat diijabahnya taubat Nabi Yunus itu adalah karena pengakuan dirinya tadi. Itulah di dalam doa tadi, pertama ada tauhid, kedua ada tasbih, ketiga ada taubat. Dan taubat ini diikuti dengan pengakuan kesalahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya beliau dikabulkan doanya. Fastajabna lahu, di ayat selanjutnya Al-Anbiya ayat 88, maka kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi, kami selamatkan Yunus itu dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang dia berbuat dosa, berbuat salah, ketika dia mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui kesalahannya dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis subuh rahimakumullah, kisah ini juga menguatkan, meyakinkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini hendaknya kita jangan berputus asa. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Yunus sudah di perut ikan saja tidak berputus asa. Innahu la yayasu min rauhillah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kalau di Amerika itu ada namanya, di San Francisco ada namanya Golden Gate Bridge, jembatan yang panjangnya 1 kilo lebih, yang diresmikan tahun 1937, yang sampai hari ini kurang lebih 2000 orang yang telah bunuh diri di sana. Kalau di Jepang itu ada namanya hutan yang namanya kurang lebih 30 kilometer. Itu lebarnya Aokigahara namanya. Itu tempat bunuh dirinya orang-orang Jepang. Itu orang-orang kafir. Nah, kita orang-orang muslim yang kalau dulunya terkadang kita hanya mendengar di TV ada pembunuh diri sana, bunuh diri situ, tapi ternyata hal tersebut juga sudah mulai ada beberapa tahun terakhir ini terjadi di daerah kita. Padahal itu adalah perbuatannya orang-orang kafir yang tidak patut untuk kita contoh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini untuk kami pribadi dan kita semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Nasrullah wafatuhum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, karena masih dan inspirasi. Saat lagi pendengar, kita akan ikuti Warta Nogayo, siaran berita liputan rekan-rekan reporter RRI Takengon khususnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kabupaten Aceh Tengah berpanjang status transisi darurat pasca bencana. Pembangunan jembatan Bile di Bintang Permata mulai memasuki tahap akhir. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan dapat Anda dengarkan juga melalui siaran YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Kabupaten Aceh Tengah memperkuat pemulihan pasca bencana lewat perpanjangan status transisi darurat yang berlaku di daerah tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD menggelar rapat pembahasan perpanjangan masa status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Rapat ini dipimpin Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada. Alam Syuhada menyebut rapat ini untuk memperkuat koordinasi antar instansi serta mempercepat berbagai program pemulihan yang masih berlangsung seperti perbaikan infrastruktur, pemulihan sarana pelayanan publik, dan berbagai program pemulihan yang masih berdampak di sentra produksi pertanian dan perkebunan. Langkah ini, kata Alam Syuhada, bentuk komitmen Pemkab Aceh Tengah memastikan pemulihan pasca bencana berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
2: Nah, tadi beberapa masukan, karena beberapa hal yang belum masih perlu perbaikan terkait dengan bencana, yaitu infrastruktur, kemudian sarana air bersih, jalan dan jembatan secara produksi, dan lain-lain terkait dengan itu. Bahkan tadi sudah sepakat, Perkupimda atau yang mewakili tadi, sudah sepakat bahwa sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 31 Desember 2027, perpanjangan darurat, transisi darurat ke pemulihan dilakukan di Aceh Tengah.
1: Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan beberapa infrastruktur jalan penghubung lintas kabupaten dilaporkan sudah dapat dilalui. Namun katanya beberapa akses di sentra produksi masih terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RNK Kingon melaporkan.
0: Pembangunan jembatan Bele di Desa Bintang Permata, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah yang berada di ruas jalan KKA memasuki tahap akhir dan akan segera difungsikan.
3: Akses ruas jalan KKA melalui jembatan Beli di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, kini kembali tersambung. Saat ini personel TNI tengah mempercepat tahapan finishing pembangunan jembatan tersebut agar segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, proses pembangunan jembatan Beli telah memasuki tahap akhir atau finishing. Pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi penyempurnaan konstruksi, pengecatan, serta penguatan struktur jembatan. Ia menjelaskan pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah yang dikerjakan oleh TNI untuk memulihkan akses jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana alam. Menurutnya, progres pembangunan konstruksi jembatan saat ini telah mencapai 100%. Dalam waktu dekat, seluruh pekerjaan finishing ditargetkan selesai sesuai jadwal sehingga jembatan dapat segera difungsikan sepenuhnya. Ia juga menambahkan jembatan Beli di Kampung Permata merupakan akses penting yang menghubungkan wilayah dan sangat dibutuhkan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi sekaligus mendorong kembali aktivitas perekonomian masyarakat khususnya antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Forum Konservasi Loser FKL dampingi petani kakao guna meningkatkan produktivitas komoditas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mulai mendorong penguatan sektor kakao melalui program pendidikan petani menjadi bagian dari gerakan Kakao Aceh Hebat. Program tersebut menyasar peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, hingga pengembangan hilirisasi kakao sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu disampaikan Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagor Abu Bakar saat membuka sosialisasi program pendampingan petani kakao di Aula Setdakap setempat Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Tagor, kakao memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara serius. Karena itu, pendampingan teknis kepada petani dinilai penting agar produksi kakao Bener Meriah mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ia juga meyakini kualitas kakao Bener Meriah sangat baik. Hal tersebut ungkapnya didukung hasil uji laboratorium yang pernah dilakukan. Tagor berharap potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui peningkatan budidaya dan komitmen petani dalam merawat kebun kakao.
5: Jadi, yang saya sampaikan, para pembina Pak kelompok dan teman-teman, ternyata bahwa benar-benar memiliki kakao terbaik di Indonesia. Tepuk tangannya. Kesejahteraan hati di daerah lain. Ini adalah hasil laboratorium dari SGI. SGI juga dari Bogor, di tempat Bapak juga dari Bali.
3: Sementara itu, Hendra Sahrial dari Forum Konservasi Lauser FKL mengatakan, organisasinya sejak 2024 mendapat mandat dari Dinas Pertanian Aceh untuk mendukung upaya mengembalikan kejayaan kakao di Aceh. Menurutnya, potensi kakao masih besar, namun produktivitas dan kualitasnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bener Meriah, FKL menetapkan Kecamatan Timang Gajah dan Kecamatan Gajah Putih sebagai lokasi prioritas pelaksanaan gerakan kakao Aceh Hebat. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi kakao yang masih sangat baik dengan kualitas biji yang menjanjikan.
6: Kakao ini sangat dibutuhkan dan sangat mudah apabila memang kita mengurusnya. Contoh satu kasus, kita punya petani yang kita bina, itu pendapatannya dari kakao, Pak Bupati, itu 60 juta per bulan. 60 juta per bulan, dan ini petani murni. Kita bisa buktikan dan baru kemarin kita bawa media. Dia dibuktikan semua, ada satu orang petani, dia punya lahan seluas 3 hektar, produksinya itu tembus 3 ton per hektar. Dengan harga kemarin, lebih kurang masyarakat setahun ya, tapi harga di petani mungkin sekitar kemarin 80.000. Harga di level gudang itu di Medan kemarin sekitar 89.500. Kita ambil 80.000. Itu pendapatan dia 3 hektar kali dia kalau berarti sekitar 9.000 kilogram dikali 80 artinya 720 juta dibagi 12 bulan maka 60 juta per bulan. Mobilnya di rumah Bapak Ibu sekalian Innova Ribbon ganti jenis pulang pergi murah dan naik haji.
3: Kegiatan sosialisasi turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan PT Asia Cocoa Indonesia, Forum Konservasi Loser, World Resources Institute, para kepala balai penyuluh pertanian, reja kampung, serta kelompok tani dari wilayah sasaran program. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, terapi dry needling di Puskesmas Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah semakin diminati masyarakat untuk membantu atasi nyeri dan merelaksasi jaringan otot. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
7: Layanan fisioterapi di Puskesmas Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah semakin diminati masyarakat. Salah satu layanan yang banyak dipilih pasien adalah terapi dry needling yang telah diterapkan sejak 2024 untuk membantu mengurangi nyeri dan relaksasi otot. Fisioterapis Puskesmas Lutawar Muhammad Kadafi mengatakan, sejak layanan ini tersedia, jumlah kunjungan pasien fisioterapi terus meningkat. Dalam sehari, pasien yang mendapatkan pelayanan mencapai 6 hingga 10 orang. Menurut Kadafi, dry needling menggunakan jarum pom yang diarahkan pada titik picu atau trigger point di jaringan otot. Dan ini tidak menggunakan obat maupun cairan, tetapi bertujuan untuk melepaskan ketegangan otot, nyeri, dan membantu memulihkan fungsi gerak.
8: Jadi kita menggunakan jarum filiform, ini namanya jarum filiform yang kita gunakan. Jarum filiform ini bisa digunakan untuk teknik akupuntur, juga bisa untuk teknik dry needling. Dry needling ini yang digunakan oleh fisioterapi, di mana fisioterapi yang sudah memiliki sertifikasi yang bisa melakukan teknik dry needling ini.
7: Kadafi berharap pemerintah daerah dapat mendukung peningkatan kompetensi tenaga fisioterapi melalui pelatihan dan sertifikasi sehingga layanan dry needling dapat tersedia di lebih banyak fasilitas kesehatan di Aceh Tengah. Dry needling merupakan teknik fisioterapi modern berbasis ilmu anatomi tubuh yang berbeda dengan akupuntur. Metode ini berfokus pada titik pemicu otot untuk membantu mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah serta memperbaiki fungsi gerak pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas perlindungan kekayaan intelektual. Berikut informasi selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan audiensi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh guna membahas potensi dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual KI di Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menjaga hasil karya, inovasi, produk unggulan, serta kearifan lokal agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
10: Kekayaan intelektual berarti ada suatu hasanah ataupun hasil daripada buah pikiran manusia yang melahirkan sebuah produk, ya, apakah itu makanan, apakah itu seni, budaya, bisa dijadikan itu adalah berawal daripada masyarakat Aceh Besar misalnya. Banyak seperti misalnya Kuah Dano.
9: Bupati berharap kolaborasi pihaknya bersama Kementerian Hukum dapat mendorong lahirnya inovasi, memperkuat daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidi, Putri melaporkan.
0: Baik, mendengar informasi terakhir, Lembaga Wali Nangro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat.
11: Lembaga Wali Nangro Aceh menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat dalam rangka identifikasi hukum material peradilan adat di Aula Portola Tiara Hotel Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh staf ahli Bupati Aceh Barat bidang SDM dan keistimewaan Aceh, Bukhari ST, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala desa, kecik, unsur majelis adat Aceh, tingkat kecamatan, serta berbagai tokoh masyarakat. Sementara itu, materi disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan lembaga Wali Nangro Aceh.

0: masalah-masalah itu untuk nanti dijadikan rangkuman, kemudian kita jadikan itu sebagai tertulis ya, tertulis seperti hukum-hukum yang tertulis, hingga mudah atau dimudah memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bagian bawah ya, di masyarakat atau di pemukiman di kampung.
1: Sementara itu, sambutan Bukhari dalam pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa hukum adat hingga kini masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ia menjelaskan ketentuan mengenai lembaga adat juga diperkuat melalui Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yang menegaskan bahwa berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan mekanisme peradilan adat. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kabupaten Aceh Tengah perpanjang status transisi darurat pasca bencana. Pembangunan jembatan Bele di Bintang Permata mulai memasuki tahap akhir. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan demikian tadinya telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama Pro 1 RRI Takion. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Dan pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 6.30 nanti kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Takion untuk mengikuti info cuaca bersama BMKG Aceh. Dan sembari kita nantikan informasi perakirawan cuaca, kita hadirkan beberapa buah lagu dari Dataran Tinggi Gayo untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Saudara pendengar, kita ikuti info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon bersama BMKG Aceh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Ya, baik ya. Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Benar Meriah maupun Gailuas khususnya untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Takengon, Benar Meriah serta daerah Gailuas dan daerah Aceh Tenggara ya. Untuk edisi tanggal 6 Agustus 2026 untuk pagi hari memang kondisi cuaca cukup baik ya, sekitar antara berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi cuaca juga cukup kondusif, hanya saja menjelang sore hingga malam hari itu memang ada potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gailuas serta daerah Benar Meriah ya, dengan intensitas ringan ya. Kemudian untuk malam hingga dini hari juga kami prediksi cuaca cukup kondusif juga, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya. Dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Namun menjelang sore memang ada peningkatan sedikit, berkisar antara 20 hingga mencapai 25 km per jamnya. Ya, seperti itu.
2: Untuk pantauan titik panas sendiri seperti apa, Pak?
1: Ya, dari pantauan citra satelit untuk edisi hari ini juga memang terpantau ada dua titik ya, khususnya untuk wilayah PD Jaya, namun untuk wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya juga tidak terdapat adanya tanda-tanda titik panas.
2: Oke, untuk hal-hal yang tetap diwaspadai, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh.
1: Ya, adapun wilayah Aceh Tengah ini memang cukup karakteristiknya cukup daerah pegunungan, memang untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga masih memungkinkan terjadi khususnya untuk wilayah Gailuas dan daerah Aceh Tenggara, dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun banjir bandang. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumahnya. Ya.
2: Baik, terima. Untuk sedikit informasi juga nih Pak, apakah ada himbauan khusus untuk seminggu ke depan setidaknya di wilayah Tengah Aceh seperti apa untuk cuaca maupun potensi bencana yang memang perlu perhatian intens?
1: Iya. Memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga kondisi cuaca masih cukup kondusif ya untuk wilayah Tengah. Namun untuk jangkauan dalam 1 minggu memang khususnya di tanggal 10, 11, 12 itu memang potensi hujan masih cukup tinggi ya. Namun ini tidak memungkinkan juga cuaca juga cukup panas ya. Karena memang untuk wilayah kita mulai dari bulan Juli, Agustus, September ini masih cukup panas. Dan penghimbauan untuk pembakaran lahan memang cukup kami menghimbau ya kepada masyarakat untuk berhati-hati. Khususnya dalam pembersihan lahan. Karena proses pembentukan titik hotspot pun bisa memungkinkan terjadi ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini khususnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi
0: dan inspirasi. Demikian tadi pendengar telah kita ikuti info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon dan BMKG Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redulung Bener Meriah. Dan mendengar, kita lanjutkan dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sudah pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sih kan video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
4: tidak boleh.
3: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
4: tolong.
3: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda dan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPH adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan di semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026. Tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di politik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q to Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan